daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Monon Sotani. Dalam warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional Bagian Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Suaming.

0: Jumat hari menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnan Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan Majelis Hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.

0: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
1: Yang membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti cat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan double kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana menstreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa buat Kolodron, bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
0: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontanini 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
3: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
4: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, belum jalan pendekatnya gitu.
5: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air BBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
4: Baik, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita akan ganti jalan dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi, bikin perencanaan, bikin usulan, gitu-gitu semua. Yang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass, dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
6: Perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10, 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, 3-nya ini diletakkan 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL86, kemudian JPL87 bulan kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak teregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan sebagainya.
5: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio.

0: mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Yang menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Ojin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Paujin.
1: Kerjaan kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan, memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu memperkenalkan pengumuman haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
0: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenkes tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara setelah kembali dari tanah suci. Dari tanah suci Arab Saudi, Syariful Alam, India Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Balik ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
3: Ya, mendengar langsung dari Asrama Haji Embarkasi Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
4: Ya, dari sini kurang lebih berangkat, tapi jemaahnya sehat-sehat lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah, dan kerja alhamdulillah, jemaah itu dengan pandang positif, dengan persen baik, dan jadi hati yang mabrur dan mabrur, dan bisa ya, terus menjalankan ibadah jadi rumahnya masing-masing, dan
3: ya. Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan

0: jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di Asrama Haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di Asrama Haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya, Aan Ariska.
2: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Makassar ini juga menyebutkan, yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing, akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
3: Di dalam melayani semua Allah, kita misi kami di dalam melayani semua Allah, bagaimana jemaah haji bisa

0: terlayani dengan baik, aman. Dan beberapa instansi stakeholder yang terlibat ini kami harapkan dapat semakin dapat terlayani dengan baik.
1: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: oleh wisatawan yang memegang paspor.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
0: Kunjungan wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
1: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wismus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wismus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
2: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan dia impor, sehingga pada saat

0: dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
1: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
2: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, diantaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
1: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
3: Tapi kalau di Labuan Bajo di NTT belum. Kecuali

0: banyak sih. Masih banyak yang komplain aja mengenai harga. Banget. Kita harapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
1: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Nah, berikut kami hadirkan selengkapnya.
3: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisata sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
4: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmat kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
5: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
6: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.

0: 23 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang saat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Balik informasi lainnya, di mana Iran melakukan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator.

pagi pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksasen dari India 21-19 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus

Sabtu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Imani, melalui kebersamaan kita di Lintas Bima Pagi edisi Rabu 3 Juni 2026. Sehadir untuk Anda berdengar menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan hal Bima dan Kabani di pukul 10 nanti waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu berdengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda, tentunya kami kutip dan kami lansir dari laman Pencipta Informasi, laman kebanggaan kami www.rri.co.id.

jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI

Selamat pagi pemirsa Jemaah Setura di Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di pagi hari ini pendengar? Semoga selalu sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Dan di pagi hari ini saya Nurul Inayah bertugas menemani Anda untuk Halo Bima dan Kaba Anyi terlebih dahulu di Lintas Bima Pagi dan sampai nanti di pukul 10 ya. Dan tentunya kami hadirkan juga untuk Anda informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami kutip dan kami lansir dari laman Bercuta Informasi, laman kebanggaan kami www.rri.co.id. Informasi pertama pendengar ini kami hadirkan untuk Anda dari pemerintah Kota Bima terlebih dahulu. Ini pemerintah Kota Bima terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas pengasuhan anak melalui penerbitan surat edaran Wali Kota Bima nomor 220 tahun 2026 tentang pelaksanaan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI, disingkat dengan GATI ya. Dan ini dilaksanakan hari Selasa kemarin mendengar 2 Juni 2026 Haji Rahman SE selaku Wali Kota Bima yang menandatangani surat edaran tersebut pada tanggal 26 Mei 2026. Ini ditujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Bima. Ini ada para camat dan lurah serta kepala sekolah jenjang PAUD SD SMP se-Kota Bima. Penerbitan surat edaran ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN nomor 14 tahun 2025 serta surat edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang pelaksanaan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini. Haji Rahman selaku Wali Kota Bima ini menjelaskan bahwa GATI bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, keterlibatan ya aktif para ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak sejak usia dini. Kehadiran ayah dalam tumbuh kembang anak kini dinilai sangat penting untuk membentuk generasi yang sehat, percaya diri, berkarakter dan berprestasi, sekaligus meminimalisir dampak sosial maupun psikologis akibat kurangnya peran ayah dalam keluarga. Melalui surat edaran tersebut mendengar, para ayah atau kepala keluarga yang memiliki anak usia sekolah ini diimbau untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan, antara lain ya pendengar, mengantar anak ke sekolah, kemudian mengambil rapor anak saat pembagian rapor, kemudian juga bisa mendampingi anak belajar di rumah serta meluangkan waktu berkualitas bersamaan.

Nah, kalau tadi dari Kota Bima mendengar dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia, kini kita beralih ke Kabupaten Dompu, di mana petani Dompu ini disarankan untuk menanam kacang hijau dan kedelai saat musim kemarau. Jadi memasuki musim kemarau, petani di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, disarankan untuk memulai mengembangkan komoditas kacang hijau dan kedelai ini, pendengar, terutama pada wilayah pertanian tanda hujan yang memiliki keterbatasan pasokan air. Dua komoditas tersebut, pendengar, ini dinilai lebih cocok ditanam pada musim kemarau karena tentunya tidak membutuhkan air berlebihan dan memiliki resiko serangan penyakit yang relatif lebih rendah apabila dilakukan perawatan dan sanitasi lahan dengan baik. Sekretaris Perhimpunan Penyuluh Petani Indonesia atau Perhimpunan di Kabupaten Dompu, Johan Syuh, ini mengatakan bahwa wilayah Kecamatan Pajo itu sebagai wilayah Kecamatan Woja dan Kilo selama ini masih banyak mengandalkan curah hujan untuk kebutuhan pertanian. Dan menurut Johan Syuh, kedua komoditas tersebut telah terbukti cukup menguntungkan bagi petani, terutama jika didukung pengelolaan lahan yang baik dan sanitasi pertanian dilakukan secara benar. Jadi untuk daerah-daerah yang mengandalkan air hujan ini, pendengar, kacang hijau dan kedelai itu cukup cocok dikembangkan saat musim kemarau. Ia juga menjelaskan sanitasi lahan menjadi salah satu langkah penting untuk menekan serangan hama dan penyakit tanaman yang kerap muncul saat musim pancaroba. Kalau sanitasi lahannya bagus, ini tanamannya juga akan relatif tahan terhadap penyakit yang ada di lahan-lahan. Johan Syuh memprediksi musim pancaroba atau masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau di Kabupaten Dompu ini hanya akan berlangsung sekitar 2 bulan ke depan. Informasi lebih lengkapnya berdengar bisa Anda baca secara mandiri melalui www.rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Mendekat ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pendengar kini tentas sudah lebih untuk Anda. Selanjutnya mari kita beralih ke Kahaba Anyi. Mari kita saling mengabarkan sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan saya harap Anda tidak kemana-mana, tetap mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Bisa anda download di App Store maupun Play Store yang tersedia di smartphone Anda.

0: Ibu Budi.
1: Ini Bapak.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis simetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini

selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

91.4 MHz per Jawa, satu radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kita lanjutkan lintas Bima pagi di Kahaba Angi, mari saling mengabarkan. Tentunya hadir untuk Anda sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan informasi cuaca dan informasi

0: Baik, sudah siap dengan laporan cuaca untuk pendengar kita di pagi hari ini, rekan Tri?
1: Siap, sudah rekan.
0: Baik, pendengar, karena rekan Tri sudah siap dengan laporan cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada, mari kita jelang informasi cuaca dari Forecaster Ondati BMKG Bima edisi Rabu 3 Juni 2026 oleh rekan Tri.
1: Baik. Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 3 Juni 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Bagian Tengah. Pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, cuaca secara umum diperkirakan berawan. Lalu menjelang malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan kembali cerah hingga berawan. Kemudian angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Lalu pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 17 lewat 53 menit waktu Indonesia Bagian Tengah. Dan untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 6 lewat 14 waktu Indonesia Bagian Tengah. Informasi berikutnya adalah perakiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Bima dan pelabuhan Bima. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Begitu pula di Pelabuhan Sapi, diperkirakan berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Bima, berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan di wilayah perairan Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Maka dari itu bagi Anda yang berprofesi sebagai nelayan maupun pengguna transportasi laut, kami imbau agar dapat berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di wilayah perairan Selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat. Para pendengar, agar Anda selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, Anda dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu. Dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @bmkg_bima, atau Anda juga dapat mendownload aplikasi info BMKG di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali kepada rekan Naya di studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Tri dan selamat kembali bertugas.
1: Baik rekan, sama-sama, sehat selalu Mbak Naya.
0: Baik, terima kasih rekan Tri, sehat selalu juga. Pendengar, itu dia informasi cuaca untuk Anda dari bagian Serondati BMKG Bima, rekan Tri yang telah menginformasikan cuaca untuk wilayah Bima dan sekitarnya mulai berlaku pukul 9 waktu Indonesia Tengah pagi hari ini. Kelabaan ini masih terus hadir untuk Anda tentunya pendengar sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Masih kami menghadirkan untuk Anda informasi-informasi yang kami kutip dari laman berjuta informasi, laman kebanggaan kami www.rri.co.id. Selain itu pendengar, jalur GSM juga kami buka di 0822 3494 5100.

drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Info masih selanjutnya beredar sih kami hadirkan untuk Anda di Kahaba Angi. Ada pemerintah desa di Kabupaten Sumbawa yang mendorong lebih kreatif dalam memanfaatkan berbagai sumber pendanaan untuk mendukung program ketahanan pangan, terutama dalam menghadapi ancaman kekeringan yang kerap terjadi di sejumlah wilayah. Salah satu upaya yang dinilai strategis adalah pembangunan fasilitas penampungan air dan saluran pendukung ketersediaan air bagi masyarakat. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Sumbawa Imade Patria Api mengatakan ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi pertanian, tetapi juga menyangkut ketersediaan sumber air yang memadai. Karena itu, desa-desa diharapkan mampu menyusun program yang berorientasi pada penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan infrastruktur air. Menurutnya, saat ini pemerintah provinsi telah menghadirkan program desa berdaya yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk mendukung berbagai sektor prioritas. Program tersebut mencakup pengembangan pariwisata, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi desa. Dia juga menjelaskan kondisi anggaran desa saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, sehingga pemerintah desa dituntut lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. Jika sebelumnya dana yang dikelola desa dapat mencapai hampir 1 miliar rupiah, kini sebagian desa hanya menerima sekitar 300 juta lebih. Dengan keterbatasan anggaran tersebut, pendengar Made Patria, lanjutnya ini desa perlu mengedepankan program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya program yang mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan. Salah satunya itu melalui pembangunan saluran air maupun penampungan air sebagai langkah antisipasi menghadapi cuaca ekstrim dan musim kemarau. Made Patria mengungkapkan kesadaran pemerintah desa terhadap pentingnya penyediaan sarana air saat ini mulai meningkat. Hal itu terlihat dari banyak usulan yang masuk terkait pembangunan fasilitas penampungan air maupun permintaan bantuan air bersih.

0: bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu kan?
0: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
0: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pada sekalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi A, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa suruh. Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tidak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.

hadapi di depan ini, dunia ini tidak seberapa ya. Selama jiwa muda itu masih membara, masih bisa kita terjang. Nah, ini salah satu lagu dari Agnes Monica dengan judul Muda, dengan dirilis tahun 2012. Wow. Nah, ini kami hadirkan informasi terbaru untuk Anda di Kahaba Angin. Ini ada objek wisata Pantai Lakei di Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dinilai membutuhkan perhatian serius terkait standar keamanan dan keberadaan satuan penjaga pantai atau lifeguard. Dalam 6 bulan terakhir, tercatat ada 2 insiden kecelakaan wisatawan di kawasan tersebut, pendengar, yang termasuk wisatawan mancanegara terseret ombak di Pantai Lakei. Muhammad Lali, sebagai pelaku pariwisata Lakei, mengatakan keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas utama, mengingat Lakei kini menjadi salah satu kawasan strategis provinsi atau KSPNTB. Dengan status tersebut, program pengembangan dan perawatan kawasan wisata Lakei menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi NTB. Nah, Lakei ini kan sudah menjadi etalase daerah, pendengar. Ombaknya itu dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia, bahkan disebut ini memiliki ombak terbaik kedua setelah Hawaii. Wow, karena itu keamanan wisatawan harus benar-benar diperhatikan. Dan menurut Muhammad Ali, pada saat Pantai Lakei ini sebenarnya di bawah tanggung jawab pemerintah kabupaten, kawasan wisata tersebut pernah memiliki satuan lifeguard yang aktif. Nah, para penjaga pantai itu bahkan dilengkapi dengan sarana penyelamatan seperti speedboat dan alat keselamatan lainnya. Namun pendengar, seiring berjalannya waktu, keberadaan lifeguard mulai hilang akibat tidak adanya dukungan anggaran operasional. Jadi peralatan penyelamatan rusak dan tidak bisa lagi digunakan. Sementara para petugas lifeguard memilih mencari pekerjaan lain, bahkan banyak yang merantau ke Pulau Bali. Dan ia menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena Lakei merupakan salah satu destinasi wisata selancar internasional yang pernah dikenal oleh dunia. Bahkan sejumlah event internasional termasuk kejuaraan World Surf League ya, kini tidak lagi digelar di Lakei akibat minimnya penanganan dan pengembangan kawasan wisata. Selain persoalan keamanan, kondisi Pantai Lakei diperparah dengan abrasi pantai akibat banjir bandang yang terjadi sekitar 5 tahun lalu, dan hingga saat ini kerusakan kawasan pantai tersebut belum mendapatkan penanganan yang maksimal. Dan pendengar, ini informasi terakhir juga untuk Anda di Kahaba Angi. Setelahnya Anda bisa membaca informasi selengkap mungkin melalui www.rri.co.id. Dan saya Nurul Inaya, masih terus mengudara untuk Indonesia, namun izin menutup Kahaba Angi dalam Intes Bima Pagi. Selanjutnya kita lanjutkan ke Bima Siang dengan rangkaian acara, nanti ada musik dan informasi, kemudian dilanjutkan ke BAD dan dilanjutkan oleh makan siang bersama sahabat sejati. Sampai di sini pendengar, kita bertemu lagi di Bima Siang. Berita 1 RRI Bima, terus mengudara untuk Indonesia.

petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri atau

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, selamat hadir untuk Anda pendengar kembali masih di Pro 1 RRI Bina yang masih bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital maupun melalui frekuensi 91,4 MHz. Informasi lainnya masih kami hadirkan untuk Anda. Nanti kita dengarkan dulu beberapa lagu ini. Salah satunya dari The Massive, ini lagunya yang berjudul

Pak Dengan musik dan informasi masih ada untuk Anda dengan informasi pilihan. Momentum penamatan 140 siswa kelas 9 SMP Negeri 4 Kota Bima tahun 2026 menjadi lebih istimewa dengan diluncurkannya 4 program unggulan sekolah yang diharapkan kini mampu mencetak generasi berakhlak, berprestasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Peluncuran program tersebut dilakukan oleh Wali Kota Bima, Juara Manajer Bidin saat menghadiri acara penamatan siswa dan launching program unggulan bertema membentuk generasi yang berakhlak, berprestasi, dan unggul untuk Kota Bima yang maju dan bermartabat. Ini dilaksanakan Selasa 2 Juni 2026 kemarin di SMP Negeri 4 Kota Bima. Wali Kota Bima menegaskan ya bahwa tantangan terbesar pendidikan saat ini bukan hanya soal prestasi akademik tetapi juga pembentukan karakter generasi muda. Menurutnya kegelisahan yang paling banyak dirasakan para orang tua saat ini adalah bagaimana menjaga dan membentuk karakter anak di tengah derasnya arus perkembangan zaman. Ia juga mengingatkan pentingnya menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Selain penguatan karakter, Wali Kota menyoroti pentingnya penguasaan teknologi informasi di era digital, di mana menurutnya perkembangan teknologi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan sehingga kemampuan di bidang IT menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Ia juga mengaku bangga melihat semangat sekolah-sekolah di Kota Bima yang terus berinovasi dan berlomba yang menghadirkan program terbaik bagi peserta didik. Wali Kota Bima tidak lupa menegaskan bahwa kemajuan sekolah tidak bisa hanya bertumpu kepada kepala sekolah dan guru semata. Dukungan komite sekolah dan wali murid menjadi faktor penting dalam mewujudkan berbagai program unggulan.

0: yang sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Mira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih dasar ilmunya. Sekarang

pintar. Adit tadi juga sudah belajar sama Mbak.

Peter Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum.

0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami mas.
0: Iya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas.
0: Iya.
1: Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Tapi pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Sekarang tindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak saya sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak?

Dengar meningkat ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kini tema siang harus tuntas di pukul 10.08 waktu Indonesia Tengah di musik dan informasi. Selanjutnya kita beralih ke Kadiyadi menemani Anda sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tentunya masih dalam tugas saya untuk Anda di Bina Siang, masih bersama saya Melinai di Bro 1 RLI 5, kanal informasi dan inspirasi.

bersama dengan yang berisi perjalanan setelah di Republik Indonesia mengenal informasi dan inspirasi. Amara Yaki warga Kanaima Mijaya Tanduk Kamera kembali menemani Tanduk Kaso dan tentunya hadir di Tanduk Kaso.

0: masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini Bu mau ini Bu mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang?

0: Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacar di batu.
0: Apa benar Wak Dola ini nak nyuang laptop gego 500 ribu?
1: Iya, iya, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
0: Nggak apa-apa. Yang penting enggak. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
2: Dua hari berikutnya, yo.
0: Mana laptopnya, Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Sama ini, mana kacanya pecah, catnya locek, tombol berambungan.

artis ditemukan meninggal karena overdosis. Wah, berita baru nih. Share ah. Kok gini balasannya? Jangan mention dulu sebelum diteliti kebenarannya. Sekarang semua orang bisa dengan bebasnya men-share berita tanpa ada batasan. Semua bergantung kepada kehati-hatian kita. Mau ikut nuduh tanpa ada klarifikasi, mau mencederai kehormatan seseorang, atau

bisa bergabung segera di 0822-3414-5100. Minta kami Nina Adi, tak bergabung Ninaku, tak sama Eki, gabung ke Patung Bojo, kemudian di Teriko Serama Bangdut Bojo. Bibu terbuka Rita Dengo masih sampai 28 menit ke depan ya, sampai menuju ke pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu rekanannya masih perlu sambilkan dalam Bojo di Rita Dengo, salah satunya dari Lisa Silo Sumbawa.

merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hemingway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hemingway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hemingway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hemingway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

Jam 12.00 akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta, tadinya bersama Menko Dinamika Olahraga. Untuk itu akan izin dan terjadi sementara waktu dari ruang dengar Rita Dokasa dari Pro 1 RRI 5 terus

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakil ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan mendengar inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion MHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu, kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini, Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0, melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiani Rahimi, dan Ayub Al-Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Veronica Inggris, seri K merata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Giants akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun dia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112

0: Vietnam dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu

berpengaruh di hadapan Aula Football Stadion, yaitu stadion berpengalaman sekaligus top-top sepanjang masa Timnas Haiti. Dia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mewasitkan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidore. Wilson Isidore sendiri merupakan

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini.

0: That's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis junior Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Cartier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: suara maju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak keempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan 1 set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
1: Yeah, I mean, it was very different.
2: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
0: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Suarez. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya selesai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
1: Well, I mean, all these matches helped me, you know, to realize that.
2: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
0: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan Joao Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta,

0: sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashley Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Eight, six, seven.
0: Pecinta bulu tangkis hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.

distance naik tadi di Istana Selayar Jakarta malam tadi. Sebagai besar wakil Indonesia bertanding mampu meraih kemenangan, Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi

0: manfaat untuk apresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah menambah prestasi yang paling tinggi.
1: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama sebagai Raymond Indra, Nicholas Joachim, Fajar Alfian, Muhammad Soeibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat channel YouTube resmi Polytron Indonesia, atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Dodi Ansyah, Pro3 RRI Metro.

0: kabar dari Timnas. Matty Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Little Oli.
1: Dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda

0: 40. Jadi nanti memang kemarin diskusi dengan saya, beberapa menyampaikan Pak Marci ini nanti dipanggil di Mas Hino, saya bilang, oh Mas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Mas Hino agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di Timnas U20. Sehingga kehadiran Mas Hino memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Mas Hino untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita.
1: Tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
0: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
1: Berarti tadi dari Timnas U20 dia?
0: Ya mudah-mudahan waktunya tidak selipat lah. Karena masih juga kita dapat.
2: Sementara itu pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang dia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan rekrutmen.

0: Semakin mudah kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Meteo, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dish menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Becker saat ini bergabung bersama timnas Indonesia untuk menjalani dua pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini, Indonesia akan menjalani

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arsya Manik, Kota Bandung. Laporan Sempi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada teman-teman media, selamat datang di Timnas Press Conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arsya Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.

0: Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek timnas putri Indonesia Renini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Renini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk kesiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan sesi di Bandung mulai bulan ini. Untuk sejauh ini kesiapan sudah sangat baik dan kami sudah berniat untuk besok melawan Singapura.
0: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan timnas putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dan

0: DPR RI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar itu lebih ada sebuah risiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan mencoba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada. Tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabang, kami dan Kemenpora tidak ada setetapun sunat menunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di saat berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menampilkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan dengan Bapak, saya sudah bertemu Bapak di tangan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa dari komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

Turki sepanjang keikut sertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemarkan dunia pada edisi 2002 lalu di Korea Jepang. Saat itu diperkuat oleh pemain legenda mereka seperti Akan Syukur, lalu ada Rusty Redbear, MTB Lezobi, dan Nihat Kahveci berhasil mengguncang dunia setelah finish di peringkat 3 setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan sang tuan rumah. Bukan di edisi tahun 2006 itu satu generasi masa yang jilid kedua dipimpin oleh sang jenderal di tengah Hakan Kahanoglu, Turki akan bahu-membahu mengulangi sejarah mereka di Piala Dunia

0: Canani Ladies yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Umpan-umpan akurat dari Hakan Kahanoglu, lalu kreativitas dari Arda Güler dan juga finishing dari Canani Ladies. Mampukah sekuat Turki kali ini mengimbangi atau bahkan melampaui pencapaian mereka di Piala Dunia lalu? Mari kita nantikan.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya.

Kedudukan dunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Pekannya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan

0: apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke aku dengan investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu.

0: kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitu pun juga dengan aku. Dan tak pernah lepas dari alat ini.
1: Ya lo ibu, ibu gimana sih? Kan gue lagi main game nih, jangan ditelepon dulu ya.
2: Katanya tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
1: Baik-baik aja bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Udah, nanti ya nak. Kabar ibu,
0: boleh sampai. Tahu ya. Dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku hingga akhirnya

0: pendidikan, agrikultur hingga industri. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Kebakaran melanda kawasan Bukit Savana Propo di Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok Timur. Hingga Rabu pagi, petugas gabungan masih berjibaku memadamkan api yang membakar area savana kering di kawasan tersebut. Penanggung jawab kebakaran hutan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, MN Fajrin, menjelaskan, api pertama kali terdeteksi pada Selasa siang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah di kawasan Savana Propo 2. Api kemudian meluas hingga ke Savana Propo 1 yang didominasi vegetasi savana kering. Hingga Selasa malam, api masih terpantau aktif di beberapa titik kawasan yang terbakar. Karena kondisi malam dan minim pencahayaan, proses pemadaman sementara dihentikan demi keselamatan petugas dan kembali dilanjutkan sejak pagi tadi.
1: Untuk kebakarannya itu terdeteksi mulai kemarin sekitar jam 11 karena lokasinya lumayan, jadi teman-teman sore baru bisa ke lokasi dan melakukan pemadaman sampai jam 18. Karena api tidak bisa dipadamkan karena malam, untuk menjaga keamanan, teman-teman langsung turun tadi malam. Dan sekarang berangkat pagi tim berikutnya. Untuk pagi ini sekitar 30 orang. GR, MMP, MPA dari Dalkahut, Mataram.
0: Balai Taman Nasional Gunung Rinjani kini terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna mempercepat penanganan kebakaran dan meminimalkan dampak terhadap ekosistem kawasan. Memasuki musim kemarau, masyarakat, pendaki, pelaku wisata alam hingga petani dan peternak diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Hingga berita ini diturunkan, petugas masih terus berupaya memadamkan api kawasan di Savana Propo. Masyarakat juga diminta segera melapor jika menemukan titik api atau asap di sekitar kawasan Gunung Rinjani. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah masih menunggu hasil pembahasan antara Komisi 2 DPRD Lombok Tengah dengan manajemen retail modern terkait pelanggaran atau aturan zonasi minimarket yang diatur dalam peraturan daerah Perda nomor 7 tahun 2021. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Lombok Tengah, Dalilah, mengatakan, dari hasil pertemuan itu, pemerintah daerah nantinya akan kembali mencermati sebelum mengambil langkah lanjutan. Pertimbangan tersebut diperlukan agar kebijakan yang diambil tetap memperhatikan aspek regulasi sekaligus dampak sosial dan ekonomi yang mungkin muncul. Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa sejak perda diterbitkan, pihak manajemen telah diberikan waktu yang cukup untuk mengurus perizinan dan menyesuaikan operasional usahanya sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Ini kan pembinaan ini, ya penyesuaian, relaksasi ini, kita justru diberikan kemudahan sebenarnya terhadap retail modern untuk melakukan penyesuaian, gitu. Sebenarnya kalau baru di 23, tidak dilakukan penyesuaian pun bisa mempertahankan itu, tidak memberikan relaksasi, gitu. Tapi dampaknya sebenarnya sama saja, kan yang kita lakukan penghentian kegiatan sementara ini semua berada dibangun sebelum tahun, sebelum adanya perda, ya. Nah, jadi sama saja sebenarnya, kalaupun nanti tutup 2023, dampaknya dari tenaga kerja sama, dengan hari ini pun sama. Ya, jadi sebenarnya relaksasinya sudah cukup panjang.
0: Terkait adanya gerai yang kembali beroperasi setelah sebelumnya ditutup sementara, Dalilah menyebut hal tersebut bukan menjadi kewenangannya. Namun ia menegaskan apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak penutupan sementara tidak ada penyelesaian terhadap pelanggaran yang ditemukan, pemerintah daerah berpotensi mencabut izin usaha gerai yang bersangkutan. Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Zain, meminta pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan perusahaan tambang. Upaya itu ditempuh untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kecamatan Ropang dan Lantung. Legislator fraksi Partai Golkar yang akrab disapa Rosi itu menilai pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat di wilayah selatan Sumbawa. Menurutnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Ropang dan Lantung harus dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk mendorong pembangunan. Hal ini dapat dilakukan melalui sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan tersebut. Rosi mengatakan dana program pemberdayaan masyarakat PPM yang dimiliki perusahaan tambang dapat menjadi solusi dalam mendukung pembangunan jalan, jembatan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk segera merespon berbagai aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur yang dinilai mendesak. Selain itu, Rosi mengapresiasi langkah PT Intam yang terlibat dalam perbaikan akses jalan di Desa Lebin. Menurutnya, upaya tersebut merupakan contoh tanggung jawab sosial perusahaan yang patut diikuti perusahaan lainnya. Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia, Serzan Abdi Karimov, menjajaki peluang kerjasama antara Kazakhstan dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pendidikan, agrikultur, hingga industri. Penjajakan itu dilakukan dalam kunjungan ke kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram, Selasa 2 Juni 2026. Serzan mengatakan kunjungannya ke Lombok kali ini merupakan yang kedua. Ia mengaku tertarik memperkuat hubungan dengan NTB karena melihat potensi besar yang dimiliki daerah tersebut. Menurutnya, Kazakhstan ingin memperkuat investasi dan hubungan bilateral dengan Nusa Tenggara Barat, terutama di sektor pendidikan, agrikultur, dan sains. Salah satu rencana yang dibahas ialah kerjasama antara Universitas Mataram dengan Karaganda National Research University di Kazakhstan. Selain kerjasama antar universitas, Kazakhstan juga membuka peluang penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU antara pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah Provinsi Karaganda. Serzan menyebut Karaganda merupakan kawasan industri dan pendidikan yang berkembang di negaranya. Ia menilai Nusa Tenggara Barat memiliki karakteristik yang berbeda dengan Karaganda sehingga membuka peluang kolaborasi yang saling melengkapi. Kazakhstan, katanya, juga siap memperkuat hubungan ekonomi, budaya, pendidikan, serta kerjasama antar lembaga pendidikan di NTB. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Lombok Timur masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan berbagai pihak dalam upaya pencegahannya. Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Lombok Timur, Judan Putrabaya, mengungkapkan sepanjang tahun 2026, pihaknya telah mendampingi lebih dari 7 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dikatakannya Lombok Timur masih berstatus darurat kekerasan seksual terhadap anak. Status tersebut dinilai belum dapat dicabut karena laporan kasus baru masih terus bermunculan dan memerlukan penanganan serius.
3: Grafiknya yang naik ini kan 2026 saja yang kita dampingi lebih dari 7 kasus dan ada 1 kasus yang malah pelakunya lebih dari 1 orang. Ya, mirisnya pelakunya hampir semua pelakunya itu ada di bawah umur. Ini yang sedang kita dampingi saat ini gitu. Jadi belum bisa kita cabut kalau status darurat kekerasan seksual Lombok Timur itu.
0: Dikatakan Judan, kekerasan seksual dipengaruhi oleh berbagai hal, di antaranya kurang pengawasan orang tua terhadap penggunaan telepon genggam atau gadget oleh anak. Karena itu, pengawasan maksimal dari keluarga dinilai menjadi langkah yang tidak dapat ditawar dalam upaya pencegahan. Selain itu, kondisi pengasuhan di lingkungan keluarga juga disebut memiliki keterkaitan dengan sejumlah kasus yang ditangani. Oleh sebab itu, keluarga diharapkan dapat membangun komunikasi yang baik dengan anak, meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan gadget, serta lebih aktif memantau pergaulan anak sehari-hari. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bima mencoba melakukan pendekatan budaya dalam menekan kasus pernikahan usia anak. Salah satu inovasi yang dilakukan saat ini adalah Gercep Umaruka. Berikut laporan Asyari.
4: Salah satu upaya untuk menekan kasus perkawinan usia anak di Kota Bima dengan meluncurkan inovasi Gercep Umaruka. Gercep adalah gerakan cepat, sedangkan Umaruka dalam bahasa Bima yakni rumah pengantin. Inovator inovasi Gercep Umaruka yang juga penyuluh sosial Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bima, Nurhayati SKM menjelaskan, dalam proses pernikahan di Bima, ada peran yang dilakukan oleh Inaruka atau MOA atau istilah saat ini perias pengantin. Keberadaan Inaruka di Bima tidak hanya berperan sebagai perias pengantin semata, namun juga ikut memberikan nasihat atau petuah perkawinan kepada calon pengantin. Melihat perannya yang sangat strategis, maka Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bima mencoba memberdayakan Inaruka. Saat ini sudah ada sekitar 20 Inaruka atau perias pengantin yang dilibatkan dalam inovasi Gercep Umaruka. Mereka tidak hanya berasal dari Kota Bima, namun juga Kabupaten Bima. Inovasi ini, kata Nurhayati, berdasarkan akar budaya Bima dan sebelumnya sudah mencari literatur sejarah tentang peran Inaruka. Maka, Inaruka dilibatkan dalam sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memerhatikan usia pernikahan. Juga, konsekuensi yang dapat ditimbulkan jika pernikahan terjadi pada mereka yang masih berusia anak.
5: Saya sendiri sebagai anak pernah merasakan itu. Waktu kami nikah dulu diajarin, Pak, begitu. Diajarin. Cuman skopnya dulu perorangan yang dia kasih tahu, peserta dan keluarganya. Nah, ketika yang sekarang dikembangkan adalah di lingkungan menikah itu yang dia akan jadi tetangganya, keluarganya, adik, kakak, mungkin pengantin dan lain sebagainya.
4: Inaruka dalam masyarakat Bima, nasihat atau petuahnya tentang kehidupan berumah tangga sangat didengar. Untuk itulah peran mereka diperluas, termasuk mengemban misi mencegah pernikahan usia anak.
0: Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Kebakaran melanda kawasan Bukit Savana Propo di Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok Timur.

sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hong Pimpa Aliung Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hong Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hong Pimpa Aliung Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalankan

sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat humpimpa alun gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan humpimpa ini mulai tersingkirkan.

0: termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya

0: Jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat anggur itu ya.
1: 100 buat kamu.
2: Tolong aku.
0: Siapa tuh? Itu sama teman kita. Ini bukan sembarangan. Masuk ke parit, terus kalian ditinggal kemana? Kasian memang. Padahal, gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan sama teman kita. Bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih

483 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Fenisia dari timur.

Sekolah. Ambil cowok. Ini semua

masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses.

tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Kanari Bumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Kanari Bumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun

0: Pendengar mendekatnya pukul 14 waktu Indonesia Tengah, tuntas sudah tugas saya menemani Anda juga di Bima Siang kali ini, bahkan siang bersama sahabat sejati, ditutup dengan sesi potret dari NL featuring Ari Lasmana. Dan untuk itu saya menanya juga izin pamit undur diri dari pendengar Anda, sampai bertemu di tugas-tugas saya selanjutnya, dan tugas saya akan dilanjutkan oleh rekan Rukwani yang nanti akan melanjutkan Bima Siang. Begitu pendengar, sampai bertemu dan sampai bertemu lagi di tugas-tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Baru-baru ini, jagat Twitter diramaikan dengan cuitan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitikberatkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warga.

Indonesia Bima kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, mendengar saya Wanita Kuani hadir menemani Anda di Lintas Bima Siang berangkat dengan program kesayangan kita tentunya. Ada program Pro Dendi Goyang Keke Asik. Ya, mari digoyang dengan lagu-lagu dendi yang asik yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 00.00 waktu Indonesia Tengah. Dari ini lagu untuk anak mungkin dari ayat penting, jangan gitu dong.

0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak.
2: Ini Bapak.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis semiotik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini

0: ada banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari A_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi A, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa suruh? Gimana adanya? Aku menyesal tau gak?
0: Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut karena banjir, harta benda jadi hanyut.

Keke, Seki yang hari bergoyang dengan lagu-lagu dangdut yang hasil yang mana-mana kebersamaan kita pendengar di program Pro Dangdut. Anda bisa bergabung bersama kami di Pro Satu RRI Bima dengan menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini pendengar Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Jadi ini akan lebih mempermudah Anda mendengarkan radio dimanapun Anda berada pendengar. Anda juga bisa menghubungi kami di line JSM di nomor 0822-3495-5100. Ditunggu ya pendengar, buat Anda yang mau request lagu dangdut kesukaannya ataupun yang mau kirim-kirim salam untuk orang terkasihnya yang jauh di sana. Terima kasih lagi untuk Anda dari Dahlia Cinta Tuhan Apalah.

soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini

namanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulung erat. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: kandil yuk.
1: Eh, habis dulu dong. Kok pada nyisa sih?
0: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok. Iya, gak bakal ngaruh kali.
2: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
0: Wih, gila. Boros banget kita ya. Abisin ah, sayang airnya.
2: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
3: Setuju, setuju. Gak usah pake minum dong. Ini sebabnya pedes banget deh.
0: Yaudah, Mira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih dah soal ilmunya.
4: Bahwa pendengar Radio Republik Indonesia di kanal informasi dan juga inspirasi tepat di pukul 15:25 waktu Indonesia Tengah. Mari kita sama-sama mendengarkan azan zuhur untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. أشهد أن

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Firasi, kita baru saja mendengarkan azan asyur untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu mendengar, saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyur untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya.

kepada adik waktu ibu belanja, 5.000 rupiah. Untuk membuang sampah, 1.000 rupiah. Untuk nilai yang bagus, 3.000 rupiah. Untuk membersihkan dan menyapu halaman.

0: estás en tu cama. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu.

0: sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Mira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih dasar ilmunya. Sekarang

0: Iya, gak ikut upacara tadi. Tadi upacara di depan gerbang.
1: Dasar.
0: Eh, fotoin dong.
1: Buat apa?
0: Buat upload di IG.
1: Udah, thank you ya.
0: Sekarang buat status dulu ah.
1: Upload.
0: Eh, wait dong, status aku biar viral.
1: Wih, statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow. Eh, statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
2: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan.

acara program Pro Dangdut. Tapi tenang saja, di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro Soto RR Mataram untuk menyimak acara selanjutnya. Ada Musik Indonesia. Saya Wani Lukwari, pendengar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Soto Radio Republik Indonesia Dina terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Warga korban itu menuntut ganti rugi. Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan. Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Sekarang tindak lanjuti. Ibu ini terlalu tapi-tapinya dari tadi. Tidak saya sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa ini anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah.

0: pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU plus look up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu dikepungin mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama. Itu takut tahu, takut sama ibu guru.
2: Tapi takut gempa.

0: informasi. Satu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, kami sampaikan lintas informasi. Musim kemarau yang melanda Kabupaten Dompu mulai berdampak pada penurunan debit air di sejumlah wilayah. Salah satu yang mengalami penurunan cukup signifikan adalah debit air di mega proyek Rababaka Kompleks yang turun hingga 40%. Selain itu, kondisi kemarau juga menyebabkan menurunnya cadangan air tanah di sejumlah kawasan pertanian masyarakat. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Dompu memastikan kondisi tersebut belum berdampak serius terhadap sektor pertanian dan produksi pangan masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu Syahrul Ramadan mengatakan para petani di Dompu sudah cukup berpengalaman dalam membaca perubahan musim dan kondisi cuaca. Demikian lintas informasi.
0: Setelah kita ikuti lintas informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar beranda Asta Cita untuk hari ini ya adalah beranda Asta Cita Indonesia Cerdas. Nah, saya akan mengangkat tema Cerdas di era AI, bijak bermedia, aman berteknologi. Iya, kita menarik memang ya, dan di era sekarang ini pendengar, tema ini yang relevan dengan kondisi di mana masyarakat Indonesia sedang menghadapi ledakan penggunaan internet ya, terus media sosial, dan yang paling sekarang menjadi sesuatu yang sulit untuk dilepas yaitu kecerdasan buatan ini atau AI ya. Jadi penetrasi internet Indonesia telah mencapai sekitar 80% lebih dari populasi, sementara isu hoax, keamanan data, dan etika penggunaan AI itu menjadi perhatian utama ya saat ini, perhatian pemerintah dan juga pegiat literasi digital. Nah, pendengar, hari ini saya akan mengangkat judul AI untuk Indonesia, peluang dan tantangan generasi masa depan. Dan yang pasti pendengar, apa kabar Anda di Beranda Asta Cita untuk hari ini ya? Ruang inspirasi yang menghadirkan beragam informasi, kemudian wawasan dan edukasi untuk tentu mencerdaskan masyarakat Indonesia. Saya Dewi Sapa nanti akan menemani Anda di hari ini, dan pasti perkembangan teknologi digital saat ini begitu cepat ya, kehadiran kecerdasan buatan atau yang dikenal dengan artificial intelligence, media sosial hingga berbagai aplikasi digital ini mengubah begitu ya cara pandang Anda, cara Anda belajar, bekerja, bahkan berinteraksi sehari-hari. Tapi sebenarnya di balik berbagai kemudahan ini tentu ya ada tantangan-tantangan yang harus Anda hadapi bersama. Mulai dari penyebaran hoax, kemudian belum lagi penipuan online yang paling banyak dan yang sering terjadi ya, pencurian data pribadi yang ini harus diwaspadai, sampai penggunaan AI yang belum bijak ya. Karena itu literasi digital lagi-lagi menjadi keterampilan yang harus dan wajib dimiliki oleh masyarakat saat ini. Ya, pendengar cerdas di era AI, bijak bermedia, aman berteknologi, ini yang akan kami bahas untuk Anda. Nanti akan saya bagi-bagi informasi dan tips seperti apa Anda bisa bijak bermedia, aman berteknologi. Nanti saya akan hadir kembali untuk Anda setelah lagu dan beberapa inspirasi, pesan dan juga informasi ke ruang Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal

0: Beranda Asta Cita.
1: Ya, pendengar, saat ini internet bukan lagi sekedar sarana hiburan atau sarana untuk Anda bisa lebih mudah begitu ya mengakses status-status Anda. Tapi ternyata internet ini sudah menjadi ruang belajar begitu ya, ruang belajar, ruang kerja, ruang bisnis sekalipun ya, sampai ruang sosial masyarakat ya. Dan data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 229 juta penduduk Indonesia itu sudah terhubung dengan internet. Nah, terutama generasi muda ya yang menjadi pengguna paling dominan dalam aktivitas digital sehari-hari mereka. Perkembangan teknologi AI juga semakin terasa karena kini AI bisa membantu membuat tulisan, menerjemahkan bahasa, membuat desain grafis ya, itu sudah sangat mudah, bahkan membantu proses belajar dan pekerjaan Anda. Tapi di balik semua ini ada hal-hal yang perlu menjadi catatan penting Anda ya. Ada yang perlu diingat bahwa teknologi ini hanyalah alat ya. Jadi yang menentukan manfaat atau mudaratnya itu adalah Anda manusia ya yang menggunakannya. Karena itu kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting. Jadi jangan mudah percaya pada setiap informasi yang beredar di media sosial. Nah, artinya sebelum Anda membagikan informasi, Anda bisa periksa dulu sumbernya ya. Kemudian cek dulu tanggal publikasinya, coba Anda bandingkan dengan media-media terpercaya seperti di media RRI ya. Bisa Anda bandingkan, kemudian hindari menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Karena satu klik saja yang tidak bijak ini sudah bisa menyebarkan hoax kepada ribuan orang ya. Jadi yang perlu menjadi catatan juga, Anda harus ketahui bahwa ada 4 pilar literasi digital yang terus didorong oleh pemerintah. Itu meliputi kecakapan digital, kemudian yang kedua budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Jadi keempat pilar ini menjadi bekal penting agar masyarakat bisa memanfaatkan teknologi secara produktif ya, dan tentu saja aman seperti itu ya. Baik pendengar, nanti kita akan masih lanjut ya, bagaimana Anda bisa cerdas di era AI, bijak bermedia, kemudian aman untuk berteknologi ya. Bagaimana juga Anda bisa mengenal AI dan manfaatnya itu seperti apa, bagaimana Anda harus memanfaatkannya juga ya. Nanti saya akan kembali lagi dengan untuk Anda masih di Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Asta Cita.
1: Baik, pendengar, beberapa tahun terakhir istilah AI ini atau kecerdasan buatan semakin sering Anda dengar. Jadi AI ini adalah teknologi yang memungkinkan komputer melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Contohnya nih, AI ini sekarang bisa menjadi penerjemah otomatis, bisa menjadi chatbot layanan pelanggan, aplikasi pembelajaran, pencarian informasi, analisis data kesehatan, bahkan bisa menjadi pembuatan konten digital. Bahkan banyak sekarang ini sekolah dan perguruan tinggi ya mulai memperkenalkan pembelajaran AI ini dan coding ya, untuk menyiapkan generasi masa depan tuh yang lebih kompetitif. Tapi penggunaan AI harus tetap disertai dengan tanggung jawab. Artinya AI bisa membantu mencari informasi, tapi kita manusia tetap harus melakukan verifikasi ya. Kemudian AI dapat membantu menulis, tetapi kreativitas dan etika tetap berasal dari manusia. Jadi harus tetap ya memilah dan memilihnya. Karena itu kemampuan berpikir kritis menjadi kunci utama sebenarnya ya di era digital ini. Dan bagaimana tips aman untuk menggunakan AI ini sendiri? Oke, jangan memasukkan data pribadi yang sensitif ya. Jadi gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti pemikiran ya. Jadi verifikasi hasil yang diberikan oleh AI terlebih dahulu, gunakan untuk tujuan positif dan produktif Anda. Kemudian hormati hak cipta dan etika digital. Ya, itu dia ya. Karena kemajuan teknologi juga menghadirkan berbagai ancaman baru ya. Yang paling penting itu adalah yang menjadi catatan Anda. Sekarang kan banyak penipuan online, kemudian belum lagi phishing, pencurian identitas, belum lagi deepfake ya, cyber bullying, kebocoran data pribadi. Nah, ancaman-ancaman ini semakin berkembang ya seiring kemajuan teknologi digital dan AI ini sendiri. Karena itulah keamanan digital menjadi tanggung jawab bersama. Beberapa langkah sederhana yang bisa Anda lakukan yaitu gunakanlah password yang kuat, aktifkan verifikasi dua langkah, jangan sembarangan mengklik tautan ya. Jadi perbaharui aplikasi Anda secara berkala dan jaga privasi data pribadi Anda. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengatasi ya. Dan 5 kebiasaan digital yang perlu Anda terapkan adalah saring sebelum Anda sharing, hormati perbedaan pendapat, lindungi data pribadi Anda, gunakan teknologi untuk belajar, jadilah teladan di ruang digital. Oke, itu dia ya beberapa hal yang penting untuk Anda lakukan.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

kamu? Apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

pendengar, insya Allah ya, dari perbincangan kita hari ini yang sudah saya bagi-bagi terkait dengan teknologi digital dan AI, ini sebenarnya bisa disimpulkan adalah peluang besar untuk kemajuan bangsa. Tapi tentu yang perlu kita menjadi catatannya adalah kecanggihan teknologi harus diimbangi dengan literasi digital, etika dan keamanan agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Iya, mari menjadi masyarakat yang cerdas dalam menggunakan teknologi, bijak dalam bermedia sosial, serta bertanggung jawab untuk memanfaatkan kecerdasan buat. Saya Dian Mustafa, pendengar, undur diri. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama ya di Beranda Cita Indonesia Cerdas untuk hari ini. Nanti kita akan masih melanjutkan NTB Sore Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Kalau potensi yang sering-sering itu kan Lombok bagian selatan sama Sumbawa kan. Ya sebelum ini ya kita menyiapkan armada kita, tangki dan sebagainya, koordinasi dengan kabupaten kota kan.
3: Ya, pariwisata Bali tentu pertama kita syukuri dulu ya, karena Bali masih tetap menjadi the best tourist destination di dunia ya.
0: Memasuki musim kemarau, ketersediaan air bersih menjadi hal yang perlu diperhatikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan petani. Tingginya kunjungan wisatawan menjadi indikator kuat bahwa Pulau Dewata tetap memiliki daya tarik di tingkat internasional. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara menghimbau para petani untuk mengatur pola tanam di tengah musim kemarau. Reza Kurnia melaporkan.
4: Memasuki musim kemarau, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP3 Kabupaten Lombok Utara menghimbau para petani untuk bijak dalam mengatur pola tanam mereka guna menghemat air dan menghindari risiko gagal panen. Kepala DKP 3 Lombok Utara, Trisna Hadi, mengatakan penyesuaian pola tanam sebagai langkah strategis untuk menjaga ketersediaan air. Contoh konkret dari penerapan pola tanam yang dianjurkan dapat dilihat di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, di mana para petani telah menerapkan sistem rotasi tanam seperti pola padi-padi palawija atau padi palawija padi. Pola ini terbukti efektif dalam menghemat penggunaan air karena tanaman palawija umumnya membutuhkan air yang lebih sedikit jika dibandingkan padi. Mengungkapkan, pola tanam yang bergantian ini tidak hanya membantu dalam menghemat air, tetapi juga dapat mencegah kemungkinan gagal panen yang diakibatkan oleh kekurangan air saat musim kemarau.
5: Jadi intinya ya kami berharap kepada para petani untuk bisa mengatur pola tanam ya, supaya bisa mengatur cuaca yang digunakan kan begitu. Pola tanam perlu diatur. Ya misalnya tidak terus-terusan menanam padi ya, mungkin karena kalau menanam padi kan otomatis memiliki yang banyak, tapi di selang-seling ada padi palawija padi gitu kan, atau padi palawija seperti itu.
4: Trisna Hadi berharap dengan adanya imbauan ini para petani dapat lebih siap menghadapi tantangan musim kemarau dan tetap bisa menghasilkan panen yang optimal. Selain itu, diharapkan juga kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya air dapat meningkat di kalangan petani, sehingga keberlanjutan pertanian di Lombok Utara dapat terus terjaga.
0: Lombok bagian selatan dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa kembali dipetakan sebagai dua kawasan langganan kekeringan di Nusa Tenggara Barat saat musim kemarau tiba. Pemerintah Provinsi NTB melalui BPBD mulai meningkatkan kewaspadaan menyusul prediksi musim kemarau tahun ini yang datang lebih awal dan berpotensi memicu krisis air bersih di daerah rawan. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Kalau potensi yang sering-sering itu kan Lombok bagian selatan sama Sumbawa kan.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Nusa Tenggara Barat mulai meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kekeringan yang diprediksi terjadi lebih awal tahun ini. Lombok bagian selatan dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa dipetakan sebagai daerah paling rawan mengalami krisis air bersih saat musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin mengatakan, wilayah selatan Pulau Lombok dan beberapa kawasan di Sumbawa hampir setiap tahun menjadi langganan kekeringan. Kondisi geografis serta terbatasnya sumber air membuat daerah tersebut menjadi perhatian utama pemerintah saat memasuki musim kemarau.
2: Kalau potensi yang sering-sering itu kan Lombok bagian selatan sama Sumbawa kan, ya sebelum ini ya kita menyiapkan armada kita, tangki dan sebagainya, koordinasi dengan kabupaten kota kan. Kalau sudah terjadi ya nanti kita buat kajian untuk tanggap darurat kan. Tapi ini kan sampai sekarang kan belum, masih hujan kan.
6: Meski demikian, BPBD NTB hingga kini belum menetapkan status siaga darurat kekeringan. Pasalnya, sebagian besar wilayah NTB masih diguyur hujan dan belum terdapat laporan kekeringan parah dari masyarakat. BPBD NTB memastikan langkah antisipasi tetap disiapkan sejak dini guna menghadapi kemungkinan terburuk saat puncak musim kemarau.
2: Ya kan dilihat potensi yang nanti yang terjadi, luasannya seberapa, butuhnya berapa kan. Kalau sekarang kan belum tahu masalahnya kan. Ya, tapi sampai sekarang kan masih hujan. Ya. Kita kan sudah beberapa kali rapat juga kan. Ya, kabut telah sudah kita mulai persiapan rapat-rapat. Tapi kondisinya sekarang kan masih banjir. Beberapa tempat kan masih hujan terus kan. Di Mataram juga masih sering hujan kan. Kalau di BPBD kan tidak banyak, tangkinya hanya 2 atau 3. Tapi kita kan bisa mengkoordinasikan kan. Kan bukan tanggung jawab provinsi saja dengan kabupaten kan gitu.
6: BPBD berharap masyarakat di daerah rawan kekeringan mulai melakukan penghematan penggunaan air serta meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih panjang dan kering tahun ini.
0: Memasuki musim kemarau, ketersediaan air bersih menjadi hal yang perlu diperhatikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan petani. Salah seorang petani mengatakan diperlukannya saluran irigasi yang terus mengalirkan air guna menjamin kebutuhan air area persawahan. Sementara itu, seorang warga yang tinggal di atas dataran tinggi menginginkan adanya sumur bor guna membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Berikut komentar mereka.
7: Nama saya Basdar Doni, irigasi ya Pak. Karena kendala irigasinya, kami masih dari lokasi tanda hujan. Kalau nggak ada air, maka pertumbuhan untuk jenis tanaman kami itu akan kurang produktif juga untuk perkembangannya. Maka harapan kami ke depan tuh, kalau bisa mungkin kami akan pasang sumur bor supaya hasilnya lebih maksimal.
8: Nama saya Musrian. Kemarin kan ada cerita yang dibikin sumur gitu, tapi karena nggak ada lokasinya, mungkin udah berhenti. Nggak tahu lagi ceritanya. Terus harapan kita sih itu disediakan air bersih dari pemerintah, bisa dibuatkan kita ya, kita selang kayak di desa lain.
9: Saya Ibu Munawara. Masih sangkai nak air bersih kan. Iya, adik nak bengkel bersih. Wah, ini tu memang nak terbeda tampungan. Tuhan itu beri dengan diara. Itu adik tebeng. Kayak masih pemerintah tebeng tu kan. Itu mbak itu mentangkan tangkal gerijen. Kedua, menterku di kanak-kanak sebut membeli. Asum teberona. Nak tebeng ambil 4 gerijen. Memang gerijen, ambil gentan. Sebut nak kadang tu semua, kadang tu mbak.
10: Saya Haji Basar, supaya menjangkau semua, termasuk warga kita yang ada di atasan sedikit, supaya bisa pemerintah memberikan lah, supaya kita bisa semerata kena dengan air bersih. Harapan kita sih kalau bisa air pam yang bisa naik, karena supaya kita tidak mengandalkan air bor, karena air bor ini kan bisa berkurang.
0: Memasuki musim kemarau tahun 2026, masyarakat Lombok Tengah dihimbau untuk meningkatkan sebagai potensi dampak yang dapat ditimbulkan, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga ancaman kebakaran lahan. Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi guna meminimalkan resiko yang terjadi selama musim kemarau berlangsung. Lalu, seperti apa prediksi kondisi kemarau tahun ini dan sejauh mana kesiapan BPBD dalam menghadapinya? Berikut rangkuman wawancara singkat reporter Maya Oktarifah bersama Kepala Pelaksana BPBD Lombok Tengah Ridwan Ma'ruf.
11: Pak Kalak, bagaimana prediksi kondisi musim kemarau tahun ini di wilayah Lombok Tengah dan tentunya juga potensi dampak yang mungkin paling perlu diwaspadai oleh masyarakat kita?
12: Sudah mulai sekarang, tapi nanti akan puncaknya kemarau itu kita akan perkirakan prediksi bulan Juli itu sudah mulai. Kita belum mengatakan ekstrim, ya tapi ini kemarau panjang, lebih panjang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya harus lebih bijak menggunakan air pada saat itu, karena pada saat itu kita berpikir bagaimana bisa bertahan hidup manakala air tidak ada. Air ini kan paling vital untuk masak, minum, konsumsi, mandi, daus, macam kan gitu. Nah jangan sampai nanti bantuan-bantuan air yang diberikan pemerintah dari BDM, dari BPBD, dari instansi lain, jangan dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian. Nah, ini khusus untuk konsumsi.
11: Langkah apa yang telah disiapkan BPBD untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang?
12: Ya, langkah kita harus, dinas teknis harus sering turun ke lapangan untuk instruksi lapangannya memberikan sosialisasi, informasi kepada masyarakat, gitu kan. Kalau dari BPBD, selama ini hanya menyiapkan air bersih untuk itu, ya. Lalu yang kedua, karena ini musim kering rentan dengan kebakaran. Nah, mana saat terjadi kebakaran, kalau sudah kering itu, kalau tidak cepat diatasi, maka akan cepat dia meluas. Khusus ini kita punya stok air bersih final yang kita kemarin 100, 225.
13: Thank you.
12: Insyaallah. Aman, insyaallah. Kan kita sekarang lebih banyak, artinya kita lebih bisa melayani dengan cepat karena kita punya tangki di kantornya dua, dibantu dengan tangki PDAM, kadang-kadang dibantu dengan tangki ini BWS ini juga, kan.
11: Ada tidak daerah yang masuk kategori rawan krisis air bersih saat musim kemarau, kemudian juga apa upaya kita?
12: Kalau rawan ya tetap yang seperti tahun-tahun kemarin ya, Korea Timur, Pujuk, Jenggak, tapi sekalipun dia, kita lihat dia apa namanya, lahan hijau dan sebagainya, tapi dia tidak terlepas dari selalu butuh air itu. Kalau tingkat kemarin masih bisa tertangani lah, masih bisa diatasi, ya tidak terlalu parah, artinya karena masih bisa di cover, ya kan. Paling juga yang di sini ini, di kota Praia, kecamatan Praia khususnya, bisa Lemeng, terus ke Tiba sana. Jadi ada beberapa kekurangan yang sudah kita prediksi untuk air kekurangan kalau di kecamatan Praia. Tujuh tahun. Pujuk malah kalau kita bandingkan dengan Praia Timur, jauh lebih banyak permintaan Praia Timur di Pujuk. Nah artinya sekarang saya sudah mulai banyak masyarakat yang minta air. Dan kita sudah dropping beberapa tempat. Yang sudah dropping ini ya lumayan lah, artinya lumayan, tapi tidak terlalu banyak seperti pada tahun kemarin dengan bulan yang sama gitu. Ya hanya dia informasikan bersurat saja selesai sudah. Surat bisa diusul informasikan saja kami butuh air ini karena kondisi seperti ini. Kita tidak menunggu lama.
11: Di musim kemarau selain air bersih yang perlu diantisipasi juga sebenarnya kebakaran hutan atau lahan. Pak Alak, nah ini gimana antisipasi kita?
12: Ya seperti itu tadi, jangan sampai dia sudah buang sampah lalu dibakar ditinggalkan begitu saja. Dia tahu lah, kan sering kita lihat sekarang di selatan itu bakar apa namanya sampah semak-semak ikut karena dikering kan. Nah ini harus diantisipasi. Nah jadi petugas-petugas yang ada di kecamatan juga seperti petugas damkar memang sigap untuk menangani itu karena kalau kebakaran tidak segera ditangani bahaya nih.
11: Terakhir Pak Kalak, himbauan kita kepada masyarakat untuk mengantisipasi dampak dari kemarau panjang ini.
12: Untuk menghadapi musim kemarau ya harus bijak apa namanya menggunakan air gitu saja.
11: Terima kasih Pak Kalak atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Komunitas 7 RRI Denpasar RRI Singaraja HOS RRI Mataram.
0: Tingginya kunjungan wisatawan menjadi indikator kuat bahwa Pulau Dewata tetap memiliki daya tarik di tingkat internasional. Namun di tengah capaian tersebut, sejumlah tantangan masih perlu dituntaskan untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
3: Ya, pariwisata Bali tentu pertama kita syukuri dulu ya, karena Bali masih tetap menjadi the best tourist destination di dunia ya.
14: Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP Nawacita Pariwisata Indonesia, Dr. Gustika D. Sutawa mengatakan, kondisi pariwisata Bali saat ini masih menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, dinamika global seperti konflik geopolitik hingga kenaikan harga minyak dunia berpotensi memengaruhi sektor pariwisata, khususnya melalui peningkatan biaya transportasi udara.
3: Terjadi perang Amerika, Israel, Iran itu mempengaruhi lah sebagian wisatawan turun. Yang kena dampak itu adalah masalah harga minyak ini. Kan naik ya, ya tentu bahan bakar pesawat naik.
14: Sutawa juga mengatakan, selain faktor global, sejumlah persoalan di dalam daerah juga menjadi perhatian. Kemacetan lalu lintas di kawasan pariwisata, persoalan sampah, hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur pendukung destinasi wisata dinilai masih menjadi tantangan utama yang perlu mendapatkan solusi.
3: Ada beberapa hal krusial yang sekarang lagi menjadi hot issue ya, tentu kemacetan ya. Yang kedua tentu masalah sampah. Selanjutnya tentu juga masalah infrastruktur jalan terutama ke obyek-obyek wisata ya.
14: Di sisi lain, pembangunan sektor pariwisata Bali juga harus tetap berlandaskan pada pelestarian budaya dan lingkungan. Menurut Sutawa, budaya Bali masih menjadi alasan utama wisatawan datang dan kembali berkunjung ke Pulau Dewata. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan kelestarian budaya lokal. Reporter RRI Denpasar, Ketut Andani, melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Aquaculture Indonesia Provinsi Bali mendukung penuh produksi benih ikan bandeng buleleng sebagai komoditas strategis nasional.
15: Laut yang ada di Buleleng ini yang tidak tergantung untuk tidak jadi kawasan pariwisata itu bisa dikembangkan jadi kawasan industri budidaya

0: Menurutnya, arah pembangunan di Bali yang selama ini didominasi oleh sektor pariwisata perlu diimbangi oleh penguatan sektor kelautan dan juga perikanan. Buleleng memiliki garis pantai sepanjang 157 km yang sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal. Wilayah pesisir yang belum tersentuh pembangunan pariwisata dapat diarahkan menjadi kawasan industri akuakultur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
1: Kita bisa juga memaksimalkan potensi laut yang ada di Buleleng ini yang tidak tergata untuk tidak menjadi kawasan pariwisata itu bisa dikembangkan jadi kawasan industri budidaya perikanan itu yang mungkin akan kita lakukan selalu melakukan koordinasi sinergi dengan pemerintah pusat, kementerian maupun stakeholder yang lain untuk mengembangkan akuakultur di Buleleng ini.
0: Sementara itu, Ketua Umum MAI Pusat Profesor Rokmin Dahuri menyoroti besarnya potensi perikanan budidaya di Buleleng yang dinilai masih belum tergarap maksimal. Menurutnya, garis pantai yang panjang dan kondisi geografis yang mendukung, Buleleng seharusnya bisa menjadi sentra utama budidaya udang dan bandeng nasional.
2: Jadi untuk Buleleng bisa memainkan ekonomi dan kesejahteraan melalui sektor akuakultur itu di dua tiga habitat di laut itu rajanya Buleleng, karena saya sudah berkali-kali berkunjung di kecamatan Kelapa itu di situ bisa untuk lobster, untuk kerapu, untuk rumput laut, bahkan untuk rajungan itu ya. Nah lalu ada juga di lahan pesisirnya tuh untuk tambak udang tadi ya.
0: Senada dengan hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya menggali potensi akuakultur baik di laut, air payau maupun air tawar. Ia mendukung penuh upaya pengembangan bandeng sebagai ikan konsumsi unggulan nasional. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pemkab Buleleng mempercepat pembenahan TPA Bengkala menyusul teguran dan sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan batas penanganan hingga 31 Juli 2026.
4: Kita dengan Pak Kadis LH dan terkait meninjau TPA yang kita miliki di Desa Bengkala.
5: Pemerintah Kabupaten Buleleng bergerak cepat melakukan pembenahan TPA Bengkala setelah menerima teguran dan sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah di TPA Bengkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemkab juga berupaya memenuhi berbagai rekomendasi yang diberikan pemerintah pusat sebelum batas waktu yang ditentukan. Bupati Buleleng Nyoman Sucidra mengatakan pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait telah meninjau langsung kondisi TPA Bengkala. Peninjauan dilakukan untuk melihat berbagai persoalan yang ada sekaligus menyusun langkah percepatan pembenahan. Menurutnya, pengelolaan TPA harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar.
4: Kita dengan Pak Kadis LH dan terkait meninjau TPA yang kita miliki di Desa Bengkala. Sesuai dengan surat dari Kementerian LH, kita menyampaikan bahwa TPA ini harus dikelola dengan baik. Kemudian ada teguran juga, sanksi administrasi untuk menutup TPA ini sampai tanggal 31 Juli.
5: Bupati Sucidra menegaskan pembenahan TPA Bengkala harus segera dilakukan agar terhindar dari penghentian operasional sesuai batas waktu yang ditetapkan. Untuk itu seluruh perangkat daerah terkait diminta mempercepat pemenuhan persyaratan dari pemerintah pusat sekaligus memperbaiki tata kelola persampahan di Buleleng. Di sisi lain masyarakat juga dihimbau memilah sampah sejak dari rumah tangga guna mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Pemkab juga mulai menyiapkan perubahan sistem pengelolaan sampah melalui penerapan kontrol landfill serta penyusunan kajian lanjutan agar TPA Bengkala dapat beroperasi sesuai standar lingkungan dan menjadi solusi penanganan sampah berkelanjutan. Reporter Sukasa Bratawinaun melaporkan.
3: Kita beralih ke berita olahraga. Pemerintah Kabupaten Badung berupaya memperkuat pembinaan sepak bola usia dini melalui pembentukan sekolah sepak bola di seluruh desa. Langkah ini diharapkan mampu mencetak lebih banyak pemain berbakat yang siap bersaing dan mengharumkan nama daerah di berbagai ajang olahraga.
6: Untuk menyiapkan liga SSB kelompok umur 8, 10, 12 termasuk juga 15 usia dini.
7: Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen memperkuat pembinaan sepak bola usia dini melalui pembentukan Sekolah Sepak Bola atau

0: PSB di seluruh desa. Langkah ini dilakukan untuk menjaring sekaligus membina talenta-talenta muda agar memiliki wadah pengembangan kemampuan secara berkelanjutan sejak usia dini. Bupati Badung Iwayan Adiarnawa mengatakan, pemerintah daerah akan mendorong setiap desa mengalokasikan anggaran melalui APDES untuk mendukung pembentukan SSB. Program tersebut menyasar kelompok umur 8, 10, 12 hingga 15 tahun sebagai bagian dari sistem pembinaan berjenjang yang terstruktur.
1: Khusus kami kebetulan Bupati Badung dalam ini, kami malah 2027 sudah mendorong nanti kepada masing-masing desa melalui APBDES untuk menyiapkan SSB kelompok umur 8, 10, 12 termasuk 15.
0: Menurut Adi Arnao, keberadaan wadah pembinaan yang konsisten akan memperluas peluang lahirnya pemain-pemain berkualitas dari daerah. Dengan dukungan kompetisi dan pembinaan yang berkesinambungan, atlet-atlet muda hasil binaan desa diharapkan mampu memperkuat Badung dan Bali pada berbagai ajang olahraga mulai dari Porjar, Porprov hingga PON.
1: Untuk tahun depan ini tidak hanya liga di provinsi, ini akan kita dorong ke kabupaten. Kabupaten dalam rangka untuk tidak saja untuk mendapatkan pemain nantinya seperti harapan dari teman-teman bahwa untuk menjadi satu pemain nanti harap kita bisa berlaga di pop nantinya 17. Juga kita ingin mendorong menggaungkan, membumikan bahwa orang bilang mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga dari cabang olahraga sepak bola ini.
0: Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen memperkuat ekosistem pembinaan sepak bola usia dini melalui dukungan anggaran dan kompetisi berjenjang. Upaya tersebut diharapkan mampu melahirkan lebih banyak atlet berbakat yang siap mengharumkan nama daerah di tingkat regional maupun nasional. Reporter RRI Denpasar Muskarobek melaporkan.
2: Dan saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Di antaranya, memasuki musim kemarau, ketersediaan air bersih menjadi hal yang perlu diperhatikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan petani. Tingginya kunjungan wisatawan menjadi indikator kuat bahwa Pulau Dewata tetap memiliki daya tarik di tingkat internasional. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Dian Mustafa. Terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada sidang PTUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dia berkata tentang sila yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami, dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud Bung Karno? Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat sama. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama ia dikenali sejak tanggal 28 Oktober 1920. Tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya ketika kita menjadi Majapahit atau Wilwati, kita menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singasari, dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat ketuhanan yang mengejawantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur. Mengejawantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai, yang berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan luhur, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam. Tidak menjadi bangsa yang kerdil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah, bersatu, kekal, dan abadi.
0: Kilau Pancasila, persembahan

0: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Merlin tuh grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, pendengar di rri.co.id, Anda bisa mendapatkan informasi yang bukan hoax ya. Dan saat ini Anda bersama saya, Dian Mustafa, dalam rangkaian NTB Sore. Baiklah, saatnya kami akan mengajak Anda untuk memasuki rangkaian acara selanjutnya. Pendengar, kita bersama di Mutiara Sore.

motivasi dan juga inspirasi. Ya, dengar saya Wanita Kwani menemani Anda di program Mutiara Sore dengan rangkaian acara tentang Islam. Kami akan selalu menemani Anda mendengar di program Mutiara Sore sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan mendengar azan maghrib di pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, sebelum azan maghrib berkumandang, kita akan juga mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran setelah lagu yang satu ini.

pendengar Radio Republik Indonesia di Makanan Informasi dan juga Inspirasi. Mari kita dengarkan informasi, maksud kami mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Qari'ah kita Haja Asmi Zuzaini Surat Al-Imran ayat 102 sampai 104 yang berbunyi.

老公。

0: Merci bien, Fermanie. Et toi, tu as dit que tu as été au courant de l'année de Corée Kita? Corée Kita, Haja Asma Zazaini, Surat Ali Imran, ayat... Ayat 102 sampai 104 yang telah berbunyi. Untuk itu, buat tadi dengan Fernanda berharap mendengar, jangan lupa untuk berkemas dan bersiap-siap untuk mengambil air wudhu dan juga menyiapkan alat salatnya, karena sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang. Untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada benar, jangan lupa untuk mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini benar Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Dan untuk kaum muslim, muslimah, silakan untuk mengambil air wudhunya serta mengambil peralatan salatnya untuk Anda segera ke masjid, dan juga untuk perempuan bisa melaksanakan salat maghribnya di rumah. Dan untuk itu mendengar, tepat di pukul 17.55 menit waktu Indonesia Tengah, mari kita sama-sama mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

رسول الله sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat

Baik, pemirsa dari Republik Indonesia, demikianlah informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.

tersenyum, dia berkata, aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan semua kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000.

0: cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat

radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?"

seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai, ia panjang.

bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin.

dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya.

rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai

0: Ternyata sebagai manusia tidak pernah ada yang sempurna. Dan untuk itu pendengar, saya Wani Rukmini pamit undur diri dan buang dengar Anda di program Mutiara Sore. Dan sampai berjumpa di tugas-tugas Wani selanjutnya. Saya pamit undur diri pendengar. Semoga berjumpa lagi di tugas-tugas Wani selanjutnya. Program Satu Radio Republik Indonesia Bina terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan peringat di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iza solahat solahal jasad kullu, wa iza fasadat fasadal jasad kullu, ala wahyal kullu. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Terus satu RRI.
1: Ya, pendengar, kita cek fakta terkait dengan Kemensos yang menganggarkan dana miliaran untuk sebuah bingkai foto. Iya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim Kementerian Sosial Kemensos menganggarkan dana sebesar 4,14 miliar untuk pengadaan bingkai foto program sekolah rakyat. Dan unggahan tersebut juga menampilkan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama seorang pedagang toko dengan narasi yang mengarah pada dugaan gratifikasi. Dikutip dari laman resmi Kementerian Komunikasi Digital di hari Minggu di bulan Mei ya, di 2026 ini, berdasarkan hasil penelusuran, klaim tersebut ternyata tidak benar atau hoax. Dan Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani menegaskan informasi yang beredar dalam unggahan tersebut merupakan informasi yang salah dan menyesatkan. Devi mengatakan narasi yang disebarkan berpotensi menggiring opini negatif terhadap Kementerian Sosial maupun masyarakat yang menerima informasi tanpa verifikasi. Dan Kemensos juga telah memberikan penjelasan terkait isu tersebut melalui berbagai kanal resmi, baik dalam bentuk konten informasi maupun siaran pers mengenai pengadaan kebutuhan di program sekolah rakyat. Dan masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui sumber resmi pemerintah sebelum membagikannya di media sosial guna menghindari penyebaran hoax dan disinformasi. Demikian cek fakta yang saya lansir dari rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Semoga sih informasi nanti saya akan lanjutkan terus bersama untuk menemani suasana malam Anda pendengar yang Anda dengarkan siaran 91 melalui RRI Digital dan juga di frekuensi 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Baiklah pendengar, sejenak kita tinggalkan semua aktivitas yang tengah dilakukan saat ini ya, untuk bersama-sama kita mendirikan sholat isya karena saat lagi akan berkumandang azan isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 19:20 waktu Indonesia Tengah. Baiklah pendengar, saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, saatnya dikumandangkan azan isya wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Puls RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya. Insyaallah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. Hadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Aduh, ternyata gak bener ya handphone. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar. Anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: dan penataan daerah seharian sudah melaksanakan aktivitas dan kegiatan-kegiatan Anda ya. Oke, nanti masih banyak juga informasi, kemudian pesan dan inspirasi yang akan hadir ke ruang Anda, menemani suasana malam Anda sampai larut nanti ya, karena sudah siap ada Andi Suhandi nanti yang akan menemani Anda merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan pendengar, saya Dian Mustafa undur diri ya di tugas hari ini. Insya Allah kita bersua di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat menikmati saat-saat istirahat Anda. Dan pastikan Anda bersama Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda melintir berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Senang sekali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda untuk malam ini ya, di Rabu malam tanggal 3 Juni 2026. Ketika rekan kami sebelumnya Mardiana Mustafa hingga tuntas tugas kami nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa juga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak warta berita nasional yang akan kita dengarkan nanti dari RRI Pro 3 Jakarta. Menanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kembali kami ketengahkan satu lagu untuk Anda. Ini kami pilihkan lagu dari miliknya Cake dengan Props, lagu yang dirilis tahun 90-an.

0: tentunya yang pertama-tama ya marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
1: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.

0: bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
1: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Asko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN, penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan aktivitas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, dan suka menyebut DPR melalui Komisi 9 memberikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
2: Saya baru dengar berita soal pengubahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga

0: dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
2: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
3: Kita berikan saat ini, saya di depan kantor Badan Gizi Nasional, apabila di kawasan tersebut, kata pusat, dan saya saja, tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami terdengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. Juga wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik dalam gedung ini. Tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Jaksa Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami mendengar menunjukkan sejumlah warga masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera CCTV dan perangkat langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan benar memang sebelumnya sejumlah titik Jaksa Agung ini juga datang ke kantor BGN pada Rabu atau hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki personel TNI. Ia berdasarkan kawasan kebosi di Jakarta Pusat, Alfred Sutra Prodi,
2: Kejaksaan Agung menetapkan mantan kepala BGN Dadang Hindayana dan ex wakil kepala BGN terkait kasus bukan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
4: Ya baik, benar ketiga RRI. Beberapa saat yang lalu, Kejaksaan Agung telah menemukan 3 tersangka terkait kasus korupsi makan bergizi gratis, yakni mantan kepala Badan Gizi Nasional LDH, lalu mantan wakil operasional berinisial SS, serta mantan wakil BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan inisial RP. Direktur Penyidikan Jaksa Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Mahdi mengatakan mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau penggelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik yakni sebanyak 21.200 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inci sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop berhasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, sudah bagus melaporkan untuk ketiga hari untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang disampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan

0: merupakan sektor keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Kebudayaan Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
1: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan undang-undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui,

0: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam dua pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi Danantara, Pelindungan Konsumen dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Elian Zahran melaporkan.
2: Pada tahun 2026 direncanakan ada proyek downstream jumlah produksi.
3: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
2: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kompresat dari PGI ONWJ yaitu sebesar 2.906 barel kondensat per hari, EOB Pertamina Met Porto Mori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
3: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja Rokan dan Blok Cepu.
2: Dari 600.000 barel oil per day di 2026, selain kita menjalankan program Enbudget, kita juga mencari cara-cara lain untuk melakukan produksi. Itu kita kenal dengan nama filling the gap dan strategi 3100.
3: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: bersama dengan Zainuddin Aljana.
1: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun, realisasi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan putaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
1: Saya memang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini, cuma memang saya itu ingin melihat penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana

0: menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
1: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
0: Median

Diawali dari Tanah Suci, fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju Tanah Air. Menyikapi hal itu,

0: selengkapnya. Alam.
1: Ya, Rudy, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pekerjaan haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dhanil Ramadhan Has Dhanil Rabu hari ini. Berkaitan pesawat Indonesia dengan nomor penerbangan EA7603 itu sudah dapat Jeddah Medan membawa jemaah haji asal embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.00 waktu Arab Saudi. Mendengar dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru ke dalam pesawat sekitar pukul 22.00 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah lansia dan mereka dikompensasi bahan makan malam. Terkait hal itu, Dhanil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan mengatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dhanil Anzar Simanjuntak.
2: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus kompensasi, baik ini kompensasi

0: jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
1: Dan pendengar dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai Lanjut Bahnil sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Kemenhubs mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Bahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhubs RI agar diantisipasi supaya jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 terus mengembara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok tadi tiba di Bekasi, Jakarta, Bekasi. Dari proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca

0: mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi-pagi tiba di Bandara Jakarta Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Bekasi, Kota Bekasi, Dr. Setiadi Rusangka kepada menjelaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
1: Pertama, tentunya harus sehat.
0: Di tanah air esok subuh dengan kedatangan kloter 3 jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini PPIH Debarkasi Jakarta dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni datang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supra Pro 3 RRI terus melara untuk Indonesia.

0: seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdul Tiroli melaporkan selengkapnya.
1: Persiapan kami sejauh ini kami sudah merasakan pusing di Bandung mulai bulan ini. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.

Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak ragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya,

0: nilai yang baik, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami, dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam piagam Jakarta. Sebetulnya maksud saudara dan saudari yang saya kasih, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat sulit. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama ya dikenali sejak tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita telah menjadi bangsa yang jahil. Ketika kita menjadi Majapahit atau Melati, kita menjadi Sriwijaya, menjadi Pahuripan, menjadi Singasari dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat ketuhanan yang mengidol wantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa, atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur. Mengidol wantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai dan berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan luhur, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam. Tidak menjadi bangsa yang kendil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah, bersatu, kekal dan abadi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 99,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam mimbar agama. Untuk malam ini kami temani Anda dalam mimbar agama Buddha, disampaikan oleh Dedi Dharma.

Anak mo tasa bagawato arahato sama sambudasa. Nak mo tasa bagawato arahato sama sambudasa. Nak mo tasa bagawato arahato sama sambudasa. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Sukihantu Namo Buddhaya. Saudara pendengar setia Prosatu RRI Mataram, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Didi Dharma dapat kembali menjumpai saudara pendengar dalam acara Mimbar Agama Buddha. Semoga di hari ini saudara pendengar dalam keadaan sehat dan berbahagia. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sering dianggap tabu, namun sangat penting untuk kita renungkan dengan hati yang jernih, yaitu tentang HPH dalam kacamata Dharma. Saudara pendengar, beberapa hari yang lalu kita memperingati hari HIV/AIDS sedunia. Nah tentu ini kita sebagai umat Buddha, bagaimana kita menyikapi terkait penyakit dan hal ini. Mengapa kita membahas hal ini? Karena sebagai siswa Buddha, kita dianjurkan untuk melihat realitas apa adanya, bukan menghindarinya. Saudara pendengar, di dalam Dhamma Cakka Pavattana Sutta, Buddha mengajarkan kebenaran mulia pertama, Dukkha Ariya Sacca. Beliau bersabda, Jatapi Dukkha, Jarapi Dukkha, Biyadipi Dukkha, Maranampi Dukkha. Artinya, kelahiran adalah penderitaan, kelapukan adalah penderitaan, sakit adalah penderitaan, kematian adalah penderitaan. Penyakit apapun namanya, baik flu biasa, kanker, maupun HIV atau AIDS, adalah bagian dari biadi. Sebuah kondisi alam dari tubuh fisik yang tidak kekal ini. Tubuh kita terdiri dari 4 unsur, patawi apo tejo wayo atau tanah, air, api, dan angin yang sangat rentan terhadap kerusakan. Seringkali kita mendengar kata AIDS muncul ketakutan dan penghakiman. Itu pasti karma buruk, atau itu hukuman akibat perilaku asusila. Saudara pendengar, mari kita luruskan pandangan ini. Dalam agama Buddha, sakit adalah proses biologis dari dan karmis yang kompleks. Seseorang bisa tertular HIV bukan hanya karena perilaku seksual, tetapi bisa juga dari transfusi darah, jarum suntik medis yang tidak steril, atau dari ibu ke anaknya. Menghakimi penderita bukanlah sikap seorang Buddhis. Sikap seorang Buddhis adalah memahami bahwa biadi sakit bisa menimpa siapa saja. Dan tugas kita bukan menjadi hakim, melainkan menjadi sahabat spiritual atau kalian amita. Saudara pendengar, para umat Buddha, tentunya sambil mengiringi uraian Dharma kita pada malam yang berbahagia ini, maka marilah kita simak lantunan lagu berikut ini.

Saudara pendengar, jika ada pertanyaan, apa yang harus dilakukan umat Buddha jika bertemu atau memiliki anggota keluarga yang menderita HIV/AIDS? Jawabannya ada pada kisah inspiratif dari zaman Buddha. Ketika zaman Buddha, ada seorang biku bernama Putigatatissa. Beliau menderita penyakit kulit yang sangat parah. Bisul-bisul di tubuhnya pecah, bernanah, dan baunya sangat busuk. Tulang-tulangnya pun membusuk. Karena kondisinya yang mengerikan dan menular, teman-teman sesama biku meninggalkannya. Ia tergeletak sendirian, tak berdaya, dan kotor dengan kotorannya sendiri. Saudara pendengar, tahukah Anda apa yang dilakukan oleh Sang Buddha? Dengan mata batinnya, Sang Buddha melihat penderitaan Tisa. Sang Buddha datang sendiri, memasak air hangat, dan dengan tangannya sendiri membersihkan tubuh Tisa yang penuh nanah itu. Beliau mencuci jubah Tisa dan merawatnya hingga Tisa merasa nyaman. Setelah itu, Sang Buddha mengumpulkan para biku dan memberikan teguran yang sangat terkenal yang tercatat di dalam kitab Binaya Mahawagga yang menyatakan Yo Bikawe Mang Upateyaya So Dilanang Upateyaya. Artinya, para biku, barang siapa yang ingin merawatku, maka ia harus merawat orang sakit. Saudara pendengar, ini adalah pesan yang sangat kuat. Merawat mereka yang sakit, termasuk Odo, orang dengan HIV, adalah sama nilainya dengan merawat Sang Buddha sendiri. Jadi stigma atau pengucilan terhadap penderita AIDS sangat bertentangan dengan ajaran Buddha. Kita harus mengembangkan karuna, welas asih. Karuna adalah keinginan untuk membebaskan makhluk lain dari penderitaan. Jadi jangan biarkan ketakutan akan penularan mematikan rasa kemanusiaan kita. Dengan pengetahuan medis yang benar, kita tahu bahwa HIV tidak menular lewat sentuhan, pelukan, atau berbagai alat makan. Maka berikanlah dukungan moral, senyuman Anda, sapaan hangat Anda adalah obat bagi batin mereka. Saudara pendengar yang berbahagia, kita sudah berbicara tentang welas asih. Sekarang mari kita berbicara tentang pencegahan dan kebijaksanaan. Saudara pendengar, agama Buddha sangat menekankan pentingnya sila moralitas sebagai pelindung diri terkait penyebaran HIV yang sering kali terjadi melalui hubungan seksual. Panca sila Buddhis yang ketiga menjadi sangat relevan. Kamesu micacara weramani sikapadang sama diami. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Kesetiaan pada pasangan dan menghindari perilaku seksual yang beresiko bukan hanya aturan kuno, tapi adalah bentuk perlindungan nyata bagi kesehatan kita dan keluarga. Menjaga sila adalah cara terbaik mencegah penderitaan baru muncul. Ini adalah bentuk sati atau kewaspadaan kita dalam menjaga tubuh kita. Lalu bagaimana pesan dhamma bagi saudara kita yang saat ini sedang berjuang dengan HIV atau AIDS? Saudara pendengar, ingatlah sabda Buddha di dalam Nakula Pita Sutta Samyutta Nikaya. Suatu ketika, seorang perumah tangga tua bernama Nakula Pita yang sakit-sakitan datang kepada Buddha. Buddha menasihatinya, meskipun tubuhku sakit, namun batinku tidak akan sakit. Demikianlah hendaknya engkau melatih diri. Virus mungkin ada di dalam darah, tetapi virus itu tidak bisa menyentuh kusala cita, pikiran yang baik. Kecuali Anda mengizinkannya, jangan biarkan penyakit fisik menghancurkan kedamaian batin.
Yang kedua, terima dengan ikhlas UPK penolakan hanya menambah penderitaan. Terima bahwa kondisi ini sudah terjadi dan fokus pada pengobatan medis. Yang kedua, lakukan kebajikan. Bila hidup, manusia tidak ditentukan oleh panjang pendeknya usia atau sehat sakitnya badan, tapi oleh seberapa banyak kebajikan yang ia buat. Yang ketiga, meditasi, latih pernapasan atau anapanasati untuk menenangkan kecemasan akan masa depan. Saudara pendengar, umat Buddha dimanapun Anda berada, sebagai rangkuman mimbar pada hari ini, yang pertama adalah sakit adalah bagian dari kehidupan. Jangan menghakimi penderitaan orang lain sebagai karma buruk yang pantas mereka terima. Kita tidak tahu perjalanan karma seorang sepenuhnya. Yang kedua, kembangkan welas asih seperti Buddha merawat Bhikkhu Tisa. Mari kita hapus stigma dukungan Oda agar mereka bisa hidup bermartabat. Merawat orang sakit adalah ladang pahala yang luar biasa. Yang ketiga, jaga sila dan batin. Bagi yang sehat, jaga perilaku. Bagi yang sakit, jaga batin agar tidak ikut sakit. Mari kita dengan menenungkan kalimat, penyakit terbesar bukanlah virus yang menyerang tubuh, melainkan ketidakpedulian yang menyerang hati nurani. Semoga dhamma hari ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya umat Buddha dimanapun Anda berada. Tetap jaga kesehatan, tetap jalankan protokol kesehatan, dan yang terpenting, tetap jaga hati yang penuh cinta kasih. Akhir kata, sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu, namo buddhaya.

inovasi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, masih di NTB malam ini kami temani Anda, dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional, di mana kami akan ajak Anda mendengarkan Ruang Rindu dari Pro 1 RRI Jakarta. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, karena informasi dan inspirasi.

irama gitu ya, yang punya kenangan. Ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara Big dan Sajak Red, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Red mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita, dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu Red kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini, tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua perusahaan RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga untuk Anda yang ada di negara yang dengarnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram buka TikTok RRI Pro 1 di kita Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Bo

0: di 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di Ruang Rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Daniel. Selamat malam Mas Doni.
1: Hey, yo yo, what up. Mas Doni on the MIC Pro Sat. Mike Mas Daniel menemani kamu. Oke.
0: Iya. Oke lo. Anda nanti punya ikutan gabung langsung. Anda bisa telepon 0213440621341499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0879727912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman. Alhamdulillah.
0: Aman baik ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan pada umumnya gitu.
1: Secara
0: ya.
1: Lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksud?
1: Banyak banget. Masalahnya liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita rapnya bisa panjang kalau.
0: Oh gitu.
1: Ternyata jadi capek mencari kata-kata atau kata-katanya iya cari capek.
0: Pas berima gitu ya
1: untuk bikin puisi dan
0: oh ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Daniel dulu pertama-tama
1: Neo gitu. Nah jadi cerita itu waktu itu gue

0: Sultan Funk Style. Iya,
1: karena kita anak jaksel gitu.
0: Jadi ya, jadi agak-agak ada Funk Style. Iya, ya, kan?
1: Pokoknya anak South yang gila
0: pokoknya. Oh, iya, iya, iya, iya, iya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi, anak jaksel. Anak jaksel.
0: Tapi ya gitu lah. Akhirnya, diajak bergabung, kita... Om Iwang Nursaid yang bikin pusatnya gitu. Gue tadi Asia Abi dan Diri yang ngajak gue sama Unet untuk gabung. Jadi udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, udah kita terima dan udah jadi pakai barang itu.
2: Barang itu ya. Dan akhirnya meledak lah itu namanya.
0: Yoi. Juga enggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya, gue juga enggak tahu. Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis, jadi gue orang siapa sih beli kaset ibarat saat itu gitu kan, orang lagi butuh beras soalnya gitu saat itu
2: 1989
0: ya, ya gitu kan. Dan ya gimana kok bisa emang juga nggak ngerti itu udah jalan.
2: Silakan untuk Anda yang ingin gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-096 atau 021-344-149, WhatsApp di 081-179-912. Kita ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita, Mas Daniel ya.
0: Yep.
2: Ada Albert di Bautol, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Desah banget nih. Silakan. Apa yang mau ditanyakan?
3: Tadi baru apa dong?
0: Daniel nama gue.
3: Tadi baru apa dong? Tadi kata nggak tahu itu.
2: Bos
0: judul.
3: Oh,
0: bos judul.
3: Bos. Oh, iya, luar biasa. Acara yang baru prestasi jadi apa? Seperti kalau kita sih jalan bos itu dulu dari debut ya dapat kerja dapat uangnya
2: ya
3: orang lebih banyak jadi buruk kerja tak mandi keringat mandi itu mandi darah mandi air mata itu
2: gimana
3: bos dengan guru ini.
2: Ini pertanyaannya apa nih?
3: Pertanyaannya gitu, apa yang bisa yang bos itu bisa
2: jadi kenyataan gitu ya?
3: Kita berbicara seperti kita dengan berdua seperti bos gitu.
2: Oh, itu lagi kita
0: jadi doa ya.
2: Terima kasih bang.
0: Doa sih sebenarnya.
3: Iya.
2: Oke. Makasih ya. Langsung kita ke Manado. Ada Jo, selamat malam Bung Mini Jo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Oh, memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, baiknya ke mana itu?
2: Ke mana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Mini Jo. Sama Bang Don Isbanito.
4: Satu Daniel Ismail.
0: Yo, what up? Iya Bang Ben.
4: Ini warna apa? Ada tenor ini, saja bagus. Mungkin dari salah satu lagu ini mana yang pernah menyabet? Itu kan menyabet kami aware ya
0: ketika itu. Iya benar.
4: Itu lagu menyabet itu terus berapa itu yang menyabet?
2: Ini jawabannya Bang Ben ya.
0: Thank you Bang Ben.
4: Itu aja pertanyaannya. Kumiri salam.
2: Siap.
4: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Uncle Gaji di mana, Uncle Gaji di Sumatera Padang,
2: Uncle
4: Gilang di Kertasono,
2: siap. Ibu
4: Tiara di Manado, Ayu Maluku.
2: Udah, tiga doang.
4: Mas Yudi, makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember. Ahmad Abdullah.
0: Banyak.
2: Halo.
5: Selamat malam.
2: Selamat malam.
5: Yang cakep dan baik hati.
2: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
5: Halo, Mas Daniel Neo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak.
5: Salam kenal, salam sehat.
0: Salam.
5: Ya. Kamu besar banget.

0: Indonesia. Musik drama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
1: Oke.
0: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
1: Siap.
0: Yang paling dari yang paling keren ya.
1: Siap. Oke.
0: Bagi-bagi salam Yudi.
1: Iya, tiga orang ya.
0: Salam dulu.
1: Boleh.
0: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Pak Lusi di Jember.
1: Siap.
0: Ya, ada Mbak Dosi, juga ada Ibu Betty di Jambi, juga Putra Medan, Bang Leman.
1: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
0: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
1: Oke.
0: Okay. Ruang rindu.
1: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai, Koko. Sehat,
1: siap,
2: ya?
1: Alhamdulillah.
2: Mana pasanganmu, kok?
1: Kemana ya dia, ya? Silakan, Oma. Langsung dengan Bang Daniel X Neo.
3: Silakan, Oma.
2: Iya, terima kasih.
1: Fansnya Oma-Oma loh, Bang Daniel ini.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bang Daniel ya?
3: Iya, Daniel ya.
1: Daniel.
2: Oh, Daniel ya. Daniel. Wow, keren banget itu nama ya. Asal kita dari mana sih, Bang?
3: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
2: Oh, Betawi.
3: Apa, kenapa, Bu?
2: Orang Betawi.
3: Jakarta, iya. Ya, orang Indonesia.
2: Orang Indonesia.
3: Indonesia asli pokoknya.
2: Iyalah, tadi kayaknya lagunya tuh ngeri.

0: Wah, susah kalau kemudian ada.
1: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Oma? Ya,
2: pertanyaannya nih, bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya, Mas Yudi ya?
1: Pokoknya kok bisa ngerap tuh ya? Ditungguin ya, jawabannya ya.
2: Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
1: Oh iya dong.
2: Oke, deh, boleh salam-salam. Bisa tolong ya.
1: Iya, tunggu aja ya Bunda.
2: Entah dong kamu ya.
1: Ntar aku diomelin.
2: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
1: Siap.
2: Gak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
1: Oke. Okay.
2: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Pak Sidi?
1: Aduh gak tahu, saya gak hafal.
2: Pak Mulati kan ya?
1: Mungkin. Ibu Fatmawati. Oh maksudnya oh ya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
2: Mengerti?
1: Mengerti.
2: Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
3: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
1: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
3: Oh, lewat lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anak-anak.
3: Sehat, semangat, sukses ya untuk Mas Yudi juga untuk bintang tamu yang cakep.
0: Siap, thank you, makasih.
3: Semoga sukses selalu.
1: Amin.
3: Amin, amin. Sama Bung Daniel.
1: Siap.
3: Daniel, ya. Aduh, saya seneng tuh lagunya keren. Galau tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan ngerepe itu emang.
3: Hip hop, terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
3: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop kemarin tuh seperti apa? Kan kemarin udah menyumbang ya ke produk domestik ya.
1: Iya siap.
3: Tanya ini hip hop ini.
1: Iya oke.
3: Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
1: Oke, ditunggu jawabannya nanti ya.
3: Oke. Semoga sukses selalu.
1: Amin.
3: Ya. Ya. Mas Daniel ke depannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
1: Terima kasih.
3: Semua pendengar Ruang Ribu malam ini di semua RRI Pro 1 Seluruh Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Sulawesi ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Ribu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
1: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
4: Ismail.
1: Waalaikumsalam.
4: Ya.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
0: Ya.
4: Iya, begini Bang.
0: Ya.
4: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
0: Oh, siap.
4: Iya, apa tadi? Ini bahasa gaul tadi Bang Yudi. Apa yang mau gua tanyakan Bang ini Bang. Gua itu apa namanya itu? Apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi?
0: Rap.
4: Dan apa kegiatan selain penyanyi itu Bang?
1: Siap, oke, ditunggu ya.
4: Itu aja Bang pertanyaan.
0: Siap, tinggi ya Bang.
4: Itu aja, salam Mas Yudi. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Agenda Bodowoso, untuk Bang Ahmad di Bandung dan semuanya tanpa kecuali.
1: Oke, terima kasih.
4: Oke, makasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
5: Halo, selamat malam kembali.
1: Langsung silakan dengan Bang Daniel.
0: Selamat malam, Pak Putra.
1: Halo,
5: selamat malam kembali.
1: Siap ya, ya. Langsung silakan Pak Putra, bisa cepat. Halo.
5: Dengan siapa bintang tamunya Mas?
1: Dengan Bang Daniel X Neo.
0: Ya.
1: Apa pertanyaannya ini?
5: Bintang tamunya siapa Mas?
1: Daniel X Neo.
5: Oh gitu. Pertanyaannya apa karirnya apa masih berlanjut dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini Mas?
1: Siap, oke, terima kasih Pak Putra ya.
5: Boleh Mas Ano salam Mas.
1: Silakan tiga orang. Halo.
5: Boleh salam.
1: Iya silakan Pak, tiga orang.

0: salamnya. Tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
1: Siap.
0: Terus juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
1: Oke. Okay. Satu lagi.
0: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
1: Oke. Okay.
0: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
1: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi, kita menuju ke Aceh. Aceh. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Langsung silakan dengan Mas Daniel.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam, Pak Kasiman. Assalamualaikum.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas siap. Apa yang mau ditanyakan?
2: Ya, ini saya mau tanya masalah ini sudah berapa album ini?
1: Siap, oh, okay. Itu ya nanti ya.
2: Madonil.
1: Oke. Okay.
2: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay. Yang terakhir ini tahun berapa?
1: Siap.
2: Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
1: Nanti ditunggu ya.
2: Siap. Hanya itu aja.
1: Terima kasih.
2: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Pro 1 Melabu ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Pro 1 seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
4: Aduh.
1: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
4: betul,
1: ini, kan namanya bos.
4: Ini juga bos.
3: Bukan seorang sakit ya, tapi atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
1: Oke. Okay. Aduh. Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
3: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
1: Kehidupan sehari-hari.
3: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
1: okay.
3: Eri, Aldi gitu. Lalu punya pengalaman apa, gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
1: Siap.
3: Ya, begitulah cara rapper menulis.
1: Cara rapper menulis ya.
3: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk merayu perempuan.
1: Oh begitu ya?
3: Raja perempuan, rapper.
1: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Jo, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya?
3: Itu album pertama sama kedua sih.
1: Album pertama kedua?
3: Album pertama sama kedua itu Borjo sama Tomatini yang dapat
1: ambil award ya untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
3: Ini mana apa? Makan nasi dong, pas
1: nasi dong.
3: Makan nasi.
1: Makan nasi.
3: Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
1: Nasi lah ya.
3: Nasi.
1: Kemudian Oma Ana, apa resepnya? Kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada nggak sih
3: belajarnya? Makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita nggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio, terus salah satunya adalah

0: MCU.
1: Oke.
0: Iya gitu. Kau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya? Pokoknya masih deh, tahu gue masih.
1: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC nggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Daniel gimana?
0: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
1: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
0: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
1: Baik kalau begitu.
0: Banyak ya.
1: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
0: Motivasinya sih, jujur deh, pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih, ya udah.
1: Iya.
0: Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah. Gue pun jadi rapper nih, karena gue nggak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue bisa main alat musik, gue gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang, yaudah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap, gue bilang. Wah, ternyata lama juga belajar nge-rap, nggak.
1: Belajarnya lama ya?
0: Nggak sebentar juga, ya sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa, inilah. Baru bisa bikin lagu lah gitu.
1: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
0: Nulis lagu, ya.

0: sekolah segala macam. Ya sama kerja di
1: salah satu radio. Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra. Sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya.
0: Waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan mulai keluar albumnya 99. Jadi okay, penantiannya itu 7 tahun lah untuk
1: 7 tahun ya
0: untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
1: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
0: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir itu album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ.
1: Oke.
0: Itu tahun 2013 yang terakhir.
1: Ah, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya, silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912, atau kalau mau telepon langsung 0213440696 atau 0213441499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
0: Apa? Malam ini.
1: Malam ini. Yoi. Kita dengerin. Neo featuring Dewi Sandra. Hey, gila. Mana ada?

0: lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yeah.
1: Yo yo yo.
0: Kenari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu dong.
1: Mas yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Boven Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitali, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi
1: mantap.
0: Mas Daniel bilang ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Daniel, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Daniel ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang
1: langsung
0: Donil.
1: Langsung ya, Bang, dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini, dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Donil.
3: Ya.
2: Oh, saya kira Bung Jordi, siapa? Yudi Ismail, bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Dia penyiar,
0: bintang tamunya.
1: Okay.
2: Oh, bintang kamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Pertama Ita Purnama Sari.
1: Yeay, apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah.
1: Iya, betul.
0: Oh, sama dong dengan Purnama Sari.
1: Bulannya penuh.
2: Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang kamu kita.
2: Pertanyaan bintang kamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana, di musik ya?
0: Musik. Kan Ruang Rindu pastinya nostalgia. Iya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
1: Rap. Yo.
2: Ya. Kalau rap itu kalau kita bilang apa, hip hop
0: kan? Hip hop.
1: Betul.
2: Ya, oke. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini. Cuma yang jadi persoalan buat ya untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan dada-dada yang sebenarnya.
0: Okay. Dada-dada cinta.
2: Dada-dada di musik rap ini.
0: Okay.
2: Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa nak tadi?
0: Bang Donil, ex Neo.
2: Donil, ya. Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau
0: satu. Oke, nanti ditunggu ya, Bung Jordi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam nggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bung Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta, selamat bertugas, tetap semangat ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli, untuk Adi Willy selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Siap. Oke, okay, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Jayapura kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ustaz mah?
4: Mbak Ica udah ada ya?
1: Nah ini.
0: Itu tadi yang ngomong kan Mbak Ica.
1: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya, ada Mas Denia.
4: Iya, Mbak. Siapa? Bintang tamunya siapa ya?
1: Mas Denia.
0: Mas
1: Denia.
4: Mas Denia.
0: Mas Denia Banyuwangi ya, bukan itu Mas Denia.
5: Hai, ya Bu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar.
0: Siap.
4: Dengan saya, dari tadi monitor. Saya pertanyaan saya ini gini, mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya buat Naya.
4: Kesulitannya ya. Okay. Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
5: Thank you, terima kasih.
4: Iya.
5: Terima kasih, makasih.
4: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, tiga orang aja. Mas Salam, ada Pak Benjo yang ada di Mado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu, yang ada di Maluku. Itu apa ya Mas Yudi sama Ica cantik.
0: Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow, kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Daniel.
1: Tidak apa-apa kita nyapa dulu tuh Mas.
6: Pelan-pelan.
0: Enggak, belum harus cepetan karena banyak yang nelfon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
6: Selamat malam Ruang Rindu dan berbagian
0: dulu. Siap.
6: Ya apa kabarnya Yudi?
0: Baik.
1: Teteh.
6: Yo.
1: Selamat
6: saya dengerin lagu rap jadi ini apa namanya kebayang
5: lagi joget ya
1: langsung ingin ngerap ya Teteh ya.
6: Ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara ya film-film barat sana ya itu kan ada boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap pun apa mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu musikal gitu yang tentang rapper gitu perjalanan rapper gitu.
0: Oke, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
6: Itu yang pertama, yang kedua karya-karya Donil yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Iya. Oke.
6: Okay. Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
1: Siap. Oke, Teteh.
6: Teteh untuk Donil dan
5: salam juga.
6: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
6: Jayapura ada Bang Jordi, terus di masuk Jayapura juga masih di Jayapura juga ada Baju Udara. Dan masih di Timur Indonesia tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Mohon Teteh.
6: Bye-bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Ayu.
1: Selamat malam Ayu.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memoriat Aku.
0: Siap.
7: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayu silakan langsung dengan Dede
5: ya. Ya Ayu, halo Ayu.
7: Selamat malam Bang Dede.
5: Selamat malam.
7: Ya. Selamat malam, sukses ya. Saya yang bertanya kondisi mencari rap,
5: iya, rap,
7: rap, ya, sebagai misalnya kelebihannya apa gitu ya.
0: Kelebihan ya.
7: Ambo sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu.
0: Sudah kemana saja ya?
7: Suruh monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Aja, mungkin nanti saya tahu jawabannya ya. Karena saya berpulang, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
7: Saya baru monitor ya. Semangat, sukses ya Bang Daniel.
0: Terima kasih.
1: Oke, ayo.
7: Saya menyapa buat
1: silakan ayo.
7: Terima kasih Bang Daniel dan sambilkan progres seluruh Indonesia. Selamat banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
1: Ada Bang Kendi.
0: Selamat malam.
5: Malam Bang Kendi.
8: Selamat malam. Rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Yuk kita arek
1: Solo. Arek Solo.
0: Kok ngerti sampai ya?
8: Iya
1: Thomas.
0: Oke oke silakan kita kembali ke.
1: Langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
5: Ya.
8: Selamat malam Kendi.
0: Sama-sama.
8: Salam kenal.
5: Salam kenal.
8: Ya Bang De, Bang Daniel
5: artinya
8: dari mana ya?
5: Dari Indonesia ya, ya kata.
8: Kedua itu ya beda ya Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
0: Oh iya.
5: Oke.
1: Nanti dijawab ya.
5: Jawab ya.
8: Ya salam salam baik.
1: Silakan
0: tiga orang.
8: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Benijo dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap
1: Bang Kendi.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Ya kan Bidan Luis. Halo.
9: Halo.
1: Iya.
0: Ya, halo.
9: Malam Kak Ita.
1: Malam Bidan Yunis.
0: Iya, malam. Langsung dengan Bang Beno ya.
1: Oh ya, boleh. Tapi
0: bertanya langsung, ntar kelamaan.
1: Enggak apa-apa, kan jauh.
0: Dikirin yang lainnya.
9: Bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
0: mantap.
9: Mohon izin untuk Bang Donio.
1: Ya,
0: silakan.
9: Ya, Abang.
0: Ya.
9: Ya, aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk. Kemudian aku tiga ketuknya.
0: Oke.
9: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kan syair nada itu?
0: Ya.
9: Yang kedua, Abangnya dicatat ya. Dia bass, baton atau alto?
0: Oke, udah. Terima kasih ya.
9: Kalau belum, ada tiga.
1: Oke.
9: Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Luis, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena aku hanya masuk di Grand Final.
0: Oke, terima kasih.
9: 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
0: Okay.
9: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini.
1: Oh,
9: aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Bidan Luis.
9: Oke. Janji mulu.
1: Janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk banyak banget.
1: Kita
0: ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
5: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam.
1: Jadi,
0: 3 jam. Katanya tadi susah.
1: Cepet banget.
5: Kan dulu sebelum proses belajarnya awalnya mungkin
0: ya, susah ya.
5: 2 hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam.
1: Wah, luar biasa Mas Romil ya.
0: Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan, silakan.
5: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
0: Oke. Okay.
5: Kalau rap tuh kata-kata yang sulit.
0: Ya. Oh, kata-katanya iya, sulit.
5: Oh, gitu ya. Banyak olah katanya di situ.
1: Iya, benar.
0: Ya kan? Begitu ya.
5: Iya.
1: Kalau itunya kan
5: satu waktu. Iya. Kan? Intuisi, puisi. Ya kayak gitu-gitu lah. Oh,
1: iya. Itu kan masing-masing itu ada
5: iya,
1: sendiri-sendiri.
5: Ada kesulitan tinggal dalam masing-masing.
0: Okay. Lanjut dari Tete Dinda, ada rencana bikin film tentang rap nggak?
5: Kalau program rap dulu udah pernah bikin.

0: suatu saat ya Mas ya.
1: Iya. Oke, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
2: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya, Konot ini itu termasuk karya saya, terus Alam ini tadi karya saya juga, terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya, terus oke. Lain lagu-lagu yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi itu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya, ada Pondra, terus ada siapa lagi, ada
1: Pondra Karna,
0: Pondra Karna,
2: ada siapa lagi, ada siapa ya, banyak ya, banyak itu sempat ada rap, ada beberapa rapper underground juga yang saya kerja, jadi banyak yang saya kerja sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di itu epics di rap tuh kalau lo ditulis sama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitu lagi.
1: Jadi saya kan bisa sebutin gitu. Kemudian ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
0: Indonesia tuh mungkin manja.
2: Indonesia mancanegaranya baru ke Brunei.
0: Brunei ya?
2: Belum pernah yang ke salah-salah belum?
0: Malaysia, Singapura. Belum. Siap, siapa tahu loh Mas kan?
1: Amin.
0: Next. Ya, amin.
1: Tapi ada rencana reunion nggak sih?
2: Reuni waktu 2017 udah pernah.
0: Oh, udah pernah ya?
1: Pernah ya?
0: Ya, semua komplit. Ya?
2: Acara festival, ya. Benar.
1: Komplit semua personil.
2: Oke. Akhirnya udah saya reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
0: Oh, udah pernah. Tapi belum
2: sempat reuni.
0: Eh, siapa tahu tahun ini ya?
1: Kenapa gak gabung lagi aja sih?
0: Iya.
2: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi, sempat udah komunikasi sama anak-anak itu, pengen ada mau, kalau lagu mau dikerjain lagi ya gue siap untuk membantu di belakang layar yang polis seperti itu.
1: Oke,
0: sekarang lagi naik daun lagi.
1: Siap. Kemudian ada Bang Kendi.
0: Betul, hidup ya, benar.
1: Aslinya dari mana?
2: Asli dari Jakarta, Indonesia.
0: Oh, dari Jakarta ya. Mantap.
1: Ya, anak-anak Repang, anak Jakarta.
2: Anak Jakarta. Jaksel.
0: Mungkin lu jauh. Itu mungkin lu jauh.
1: Kemudian Bang Kendi nanyain tentang Iwaka. Hubungannya dengan Iwaka.
2: Ya, jadi kayak ibaratnya kayak temen
0: sebenarnya karirnya Iwa dulu atau
2: Iwa dulu loh, Iwa

0: pertanyaan dari Brian Lewis tadi teknis banget, suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa-apa gitu. Silakan Bang Donil.
1: Suaranya yang penting pokoknya, kalau nge-rap mau suara alto ke tenor ke apa aja bisa.
2: Oh, bisa ya.
1: Penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja. Itu tuh yang penting. Itu susah ya, banget ya.
2: Oke. Okay.
1: Dan itu butuh jam terbang sih.
3: Nah.
2: Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
3: Ayo coba.
2: Ngerepotin. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya, Tono Dan Tini.
3: Tono Dan Tini.

0: lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka. Dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ana wong Jawa, mobilnya Mercy ijo.
2: Cocok ya Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811 797 2791.

0: mau
1: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil, ya. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
2: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rapku bisa diterima menjadi musik,
1: pasti
3: musik nasional gitu, gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi

0: bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah.
1: Nah,
0: nah itu sih.
1: Setuju.
0: Iya, itu.
2: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story WA kita.
0: Yeah.
2: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
1: Ciseeng.
2: Oke, apa nih?
1: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Marni yang khas Marantik.
2: Nah, temennya Mbak Ita ini, nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
1: Siap.
2: Oke, selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita dan Mas Donil.
0: Siap.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
0: Oke, di Atambua. 2026

0: Sudah bisa dilihat di YouTube.
1: Di platform-platform.
0: Di platform ya. Di platform.
2: Ya. Ini Mas Daniel secara pribadi?
1: Pribadi.
2: Oke.
1: Solo.
2: Baiklah. Lanjut.
0: Apa lagi Mas Yudi?
2: Pak Sumarno di
0: Pondang Tulungagung, Jawa Timur.
2: Waduh.
0: Assalamualaikum.
2: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Daniel sama
1: pernah.
2: Grupnya?
1: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
2: Banyuwangi juga. Tapi kok ke Surabaya dilewati Mas Daniel?
1: Surabaya juga pernah.
2: Surabaya juga ya.
1: Tapi paling di paling cerita yang paling indahnya itu di Banyuwangi.
0: Banyuwangi.
1: Karena IO-nya kabur.
2: Ya.
0: Cerita sedih.
2: Sama
0: tidak pernah loh. Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tidak kabur panitia.
2: Ya Allah. Oke. Ada Bang Hanafi. Domikado Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu? Oke. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
1: Okay.
2: Kalau belagu muke lu jauh.
0: Muke lu jauh.
1: Bukannya Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang juga punya duit, tapi bisa dikasih, bingung misalnya.
0: Iya,
1: asli lu bingung gitu. Jadi itu caraan buat orang-orang yang, ya dulu kan ibaratnya kan, ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya pasti kan, oh lu Borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan, Borju lu gitu. Celananya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya deh sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin, ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok ini orang-orang ini kok gila gak ngasih dampak krisis banget sih, gila orang lagi pada susah ini.
2: Itu ceritanya.
1: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu.
0: Borju itu sangat viral sekali.
2: Kalau Sini Dong Say,
1: Sini Dong Say itu di album nilai yang keempat. Itu yang bikin
0: tahun berapa Mas
1: Abe, tahun 2005 bikin.
0: Oh 2005
1: ya. Rilis tahun 2005 itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu lah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori, dan rumah itu enggak ada.
2: Lagu Pulang Kampuang Dah.
1: Pulang Kampuang itu yang nyanyi Bagindo namanya.
2: Oh Bagindo.
1: Bagindo.
2: Oke, bukan Neo ya.
1: Neo.
2: Tahu aja temennya.
1: Temennya.
2: Ya makanya. Oke, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
0: Bang Andi.
3: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Langsung ke Bung.
2: Silakan langsung ke Bung Daniel.
1: Siap.
2: Nani.
3: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti apa.

0: Oke Bang Andi, terima kasih Bang Andi.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Daniel,
2: ya.
1: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Daniel yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
0: Di industri musik.
2: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu, salah satunya lagu Intangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin mini series lah gitu, lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
1: Judulnya apa? Bintangku.
2: Iya.
1: Yang ini ya. Shalalala, mana bintang?

0: website ya, yang lain tuh ada
1: siapa aja mas?
0: Ada Run DMC, terus ada Haughty by Nature, Cyber Syrup. Di zaman-zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
1: Banyak penjualannya mas.
0: Toko-toko kaset gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar gitu ya. Ada
2: OPP dong ya.
0: OPP. Oke. Banyak lah, banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam tape, lalu gue listening satu-satu.
2: Satu-satu
0: ya, listening. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya.
1: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus sih asal bisa
2: nyanyi gitu,
0: Sebenernya sih kayak kemauan, sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih, kayak menulis sirik lah segala macam. Basically lo suka lagu rap dulu sih sebenarnya, yang penting itu, dan lo mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa sawarnya pasti ya. Ya lalu kita temuin jat beberapa dari beberapa rap referensi lagu yang dibikin tuh kan, yang di cover kan, akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya melatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa timbra sih, tapi at least tuh bisa tahu ketukan lah, tahu ketukan itu udah pasti.
1: Tapi jangan susah loh.
0: Tahu ketukan, iya, tahu tempo, tahu ketukan itu pasti. Karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan nggak enak dengar ya gitu.
1: Harus pas mas,
2: pas ya.
0: Kayak gitu.
2: Oke.
0: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya.
2: Sama kayak nyanyi benar. Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren nggak sih? Atau ya suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
0: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih. Oh, okay. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo.
2: Tempo ya. Beda berarti aku tinggal belajar tempo Meta ya.
0: Benar.
2: Bisa kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat nggak sih?
1: Terbang di Langit Biru. Ayo. Mas Doni lupa.
2: Ayo, Terbang di Langit Biru.
1: Ayo,
2: coba diingat-ingat.
1: Tahun berapa itu mas?
0: Aduh lupa.
2: Ya tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih. Yang nyanyi adalah Milly Manahutu featuring Southern Fasta.
0: Oke.
2: Oke. Ini anak Jaksel Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
0: Jaksel.
1: Jaksel wah mantap.
2: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mereka dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang nge-rap gitu? Kasih tau gak ya gitu?
1: Kasih tau ya, wani biro.
0: Gimana?
1: Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake nah, sebenarnya ada Neo. Sebenarnya kalau direkaman enggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan benar Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya. Tribute to Kus Plus, jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tojaena. Tahu nggak?
2: Tojaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin ngerap gini. Tojaena, Jaya, Tojai, Jikun, Tojari. Semua langsung, wah, Mbak Ita, wah luar biasa kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang nge-rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Sendiri loh ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwaki gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tojaena jadi ada rapnya sedikit juga. Iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Oke.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444199.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Ada Pak Mali.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Iya.
3: Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
0: Lebaran
1: ya. Pak Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang
0: Donil,
1: X Neo. Rapper Bang.
3: Rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
3: Rapper siapa grup?
2: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
2: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali. Hip hop.
3: Hip hop. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa?
0: Oke.
3: Yang kedua rekamannya tahun berapa gitu?
0: Oke.
1: Siapa yang akan dijawab?
3: Oke, terima kasih
1: Wita. Sama-sama
0: Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan
2: di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi, sama lagu KKN sih, di side B di Neo Bonjo gitu. Lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya, tahun 99
0: ya.
2: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya,
0: lagi marak-maraknya
2: lah gitu ya sih. Sekarang juga
0: tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: masalah sosial
0: ya.
2: Pasti harus
0: ya. Ya,
2: karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan sekitar kita gitu kan, kayak gitulah. Gitu, entah cara bikin apa lirik yang frontal kah, atau mau dimanyaskan, apa mau dianalogikan lah, bebas. Pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
0: Oke.
1: Tapi Mas Yuri, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa ya, Mas Yuri?
2: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu ya. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: menyoroti masalah sosial
2: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Ya, ya, dengan siapa ini?
4: Mas Yudi.
0: Iya.
2: Ya.
1: Halo.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
4: Sehat, alhamdulillah Mbak Ita.
1: Alhamdulillah.
4: Mbak Ita, sehat semuanya. Iya.
0: Amin.
1: Ya, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
4: Mas Donil.
2: Halo.
4: Assalamualaikum Mas Donil.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau tanyakan, Mas Donil kan seorang rapper ya.
2: Iya.
4: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
2: Oke.
4: Saya tanya tentang Neo sekarang nih, apa vakum atau masih ada proyek album kedepannya?
2: Siap, siap.
4: Alhamdulillah Mas Beta ya, salam dulu.
1: Silakan Mas Gilang.
4: Mas Didi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Sendiri, dan Indah juga. Semuanya aja, salam hormat.
0: Terima kasih. Ya.
1: Terima kasih.
4: Mas Donu, dilanjut ya.
0: Ya, sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tam yang ada Mas Bram. Silakan. Halo.
1: Mas Bram.
0: Iya, silakan.
5: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo juga.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
5: Ya, ini Bang Bram nih, ya, Aceh Tamiang.
0: Silakan Bang Bram, apa yang mau ditanyakan?
2: Apa kabar Tamiang?
5: Nggak ada yang berbeda, dan juga mau request lagu aja.
1: Oh, boleh, aja, silakan.
5: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh ya, pasti, di sini lagunya sedap.
5: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
2: manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
2: Perform, masih bikin lagu. Tapi ya, emang gue udah jarang kontak. Jarang kontak juga. Tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka.

0: yang menjadi ya. Idola?
1: Wah, iya banyak tadi salah satunya. Naughty by Nature lah salah satunya.
2: Naughty by Nature, One DMZ gitu ya. Siap.
3: Oke, ini ada
1: penelpon. Malah pada 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa ini?
4: Selamat malam.
5: Ini dengan Pedro.
3: Pedro.
0: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung dengan Bang Donil.
3: Bang Donil.
1: Halo, Bang Pedro.
5: Selamat malam, Bang Donil.
1: Selamat Bang Pedro. Apa kabar?
5: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan, kan aku psikologi agak bingung juga, Pak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, bisa beda ini ya.
3: Bisa beda
1: ini. Ya. Antara psikologi dan Neo mungkin.
3: Neo betul.
5: Nah, tahu kayak Borju. Dan itu tidit-tidit apa sih itu sih?
0: Oke. Sini lagi. Oke. Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
3: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
3: Bang Govinda. Selamat malam Bang Govinda.
0: Jaya-jaya.
6: Dari Bang Govinda.
0: Oke, silakan langsung.
3: Beli Govinda. Langsung beli.
6: Enggak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Bobo gitu aja.
0: Oke. Okay.
3: Ya. Siap Bang Govinda.
6: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih. Terima
6: kasih RRI yang ada di Indonesia, yang antara RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar RRI dimana saja
0: berada. Baiklah.
3: Mantap.
6: Dari Belitung Timur di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
3: Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
3: psikologi
0: dan rap yang lainnya.
1: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap rap yang di tahun 90-an itu kan yang rata-rata

0: itu yang membuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin. Tapi itu kan lebih psikologi dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu. Di-rapin gitu, seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu.
1: Sekilas kayak mirip gitu ya. Sekilas
0: sih suaranya gitu ya. Ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
1: ada cirinya
0: mas. Didi tuh tahun 97 dari Pestara 3 tuh yang ini Sweet Martabak kan gitu.
1: Oh iya, iya benar-benar. Ya. Gitu. Supaya kalau kita perhatikan memang ada cirinya.
2: Ada cirinya. Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Tungguin aja, kita tungguin aja. Bikin di lagunya udah gue kirim ke Mas gitu loh, tinggal pelajari.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Benar-benar Mas Donil, kan juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Jujai na jai jatuh jai ji. Bentar, Mbak, di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Oh ame ame
1: belagu ku ya. Oh ya. Kalau Mas Doni bikin lagu, aku udah
2: siap ya. Itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Kupu-kupu, siap makan nasi kalau minum susu. Itu kan rima, itu kan rima.
1: Iya, iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Satu seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Amin.
2: Amin. Ki dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
1: Mungkin ada
0: sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa follow di @opa_donial di Instagram, di TikTok Mas Donial disambung. Ya pokoknya itu di
1: channel apa, YouTube ada enggak?
2: YouTube Mas Donial juga.
1: Mas Donial ya.
2: Da, pokoknya itu aja.
0: Siap kalau gitu.
2: Platform digital Mas Donial juga.
1: Mas Donial. Wah, terima kasih banyak bersamanya malam ini ya Mas Donial ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju semua nih.
2: Berasa muda aja pokoknya. Berasa umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donial, terima kasih sekali lagi, terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Sita Purnamasari.
0: Sampai bertemu.

0: WhatsApp RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian telah kita ikuti bersama ya Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang tadi kita dengarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Jadi untuk Anda yang ingin menyimak Ruang Rindu Berjaringan Nasional, ya ini setiap Rabu malam ya, setiap Rabu malam di pukul 21 waktu Indonesia Tengah atau jam 9 malam hingga menjelang pukul 11 hingga mendekati pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, saat ini kami kembali menemani Anda di rangkaian acara Pro 1 RRI Mataram di NTB malam ini. Kami lanjutkan di pukul 23 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan kembali beberapa lagu yang sudah kami siapkan dalam musik dan inspirasi ya, hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada sidang

sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami. Dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud mungkin? Saudara dan saudari yang saya kasih, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat sedih. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama ya dikenali sejak tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya. Ketika kita menjadi Majapahit atau Melewati, kita menjadi Sriwijaya, menjadi Pahulipan, menjadi Singasari, dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat ketuhanan yang mengejawantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur, mengejawantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan.

0: menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan itu, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam. Tidak menjadi bangsa yang kentil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah, bersatu, kekal dan abadi.
1: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

hati, kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada empat lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja. Sedikit demi sedikit

0: saat menyala, aku takut akan kegelapan. Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
1: Inspirasi Indonesia.

Sebenarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program 1 kembali mengudara hari ini, Kamis 4 Juni 2026, sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah hari ini kembali kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ya segala aktivitas kita di hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Saya Nisu Handi ditemani rekan operator Aurina yang akan menemani ruang dengar Anda mengawali hari ini dalam rangkaian acara-acara dari Pro 1 RRI Mataram. Dari pendengar Pro 1 RRI Mataram, seperti biasa mengawali hari ini kami menyapa Anda dalam Mutiara Pagi Islami untuk mengajak Anda mengikuti rangkaian ibadah subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Wathan Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Dan pendengar, nanti kita akan mengikuti rangkaian ibadah subuh dari sholat subuh berjamaah, kemudian akan ditutup dengan kajian subuh hingga mendekati waktu zuhur. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kami langsung menuju Masjid Raya Hubul Wathan Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat untuk mengajak Anda mengikuti rangkaian ibadah subuh. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

اكبر. الله اكبر.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul untuk bersama-sama melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. InsyaAllah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Razi Dahlan MA dengan tema kajian Tafsir Quran Surah Ad-Dukhan ayat 7 sampai dengan 11. InsyaAllah kajian kita akan berlangsung sampai dengan masuknya waktu syuruk, tepatnya pada pukul 6 lebih 23 menit. Dan agar berkahnya, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilahkan kepada jemaah sekalian untuk membuka mushaf pada Quran Surah Ad-Dukhan ayat 7 sampai dengan 11. Kita awali kajian kita dengan bertadarus bersama.

0: atas segala firman-Nya. Selanjutnya kepada Karim Profesor, kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ulus sudukki wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ja'alni wazira min ahli amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi maqami tanzilih, Rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis kajian subuh Masjid Hubul Watan Islamic Center rahimakumullah. Kita pagi ini melanjutkan kajian surah Ad-Dukhan ayat ke 7, 8, 9 dan 10, 11. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan dan nasihat kepada kita dengan mensifatkan dirinya sebagai sifat Allah yang memelihara, mendidik, menjaga dan pemilik alam semesta ini. Mari kita kaji ayat per ayat, kalimat per kalimat, agar kita tambah haqqul yaqin terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabbi ini, kenapa dia baris bawah? Kenapa anda dibaca Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma? Apakah boleh kita baca

0: qara al jumhur ulama-ulama mayoritas rabbus samawati birabbi rabbu jumhur ulama membaris depankan kata rabbu itu. Kenapa? Karena ada yang disebut dengan kenapa dia baca rabbu, dia itu jadi khobar dari mubtada yang mahzub, ada lapas yang dibuang, yaitu mana huwa rabbus samawati wal ard. Kalau dibaca baris depan ya, rabbus samawati rabbu baris depan, karena dia jadi khobar dari mubtada yang dibuang yaitu huwa. Kalau dibaca rabbi baris bawah, apakah boleh dibaca rabbi? Dan ini yang ada di nuskhah kita, rabbi baris bawah itu badal, dia baris bawah ikut baris ayat sebelumnya. Mana ayat sebelumnya? Rahmatan mir rabbika. Kata rabbika itu baris bawah. Baris bawah karena ada huruf min, huruf jar. Mir rabbika. Siapa Tuhanmu itu? Dijawab dengan rabbis samawati wal ard. Berarti dia rabbi baris bawah, jadi aku bayanin au badal dari lapas rabbi, rabbika. Maka di sini kita baca rabbis samawati wal ardi. Nah, itu dulu dari segi baris. Rabbis samawati wal ardi, samawat itu jamak ya. Jamak muannasis salim. Mufradnya samaun. Ya. Sama itu mufradnya. Jamaknya jamak muannas samawat. Wal ardi mufrad ya, wal ardi tunggal. Dalam kaidah ilmu nahu ya, harus mutawakoh, harus sama antara atuk dengan maktubnya, antara yang diikutinya. Sementara as-samawat itu jamak, al-ardinya itu mufrad. Pertanyaannya, kenapa untuk langit Allah pakai jamak banyak, sedangkan bumi menggunakan redaksi ardi mufrad? Apakah kira rahasianya? Kalau langit pakai jamak ya, samawat. Kalau bumi wal ardi. Jawaban ulama tafsir, kalau langit itu ada 7 tingkat, bumi juga ada 7 tingkat. Cuma kalau langit itu masing-masing tingkatan itu ada jaraknya, ribuan tahun jaraknya antara tabaqah samaul dunia, samaul awal, langit yang pertama dengan langit kedua, jauh jaraknya. Langit kedua dengan ketiga sampai ketujuh, jauh jaraknya, ribuan kilo, bahkan lebih jaraknya antara satu langit ke langit yang kedua. Makanya dia gunakan pakai jamak samawat. Sedangkan wal ardi, kalau bumi, dia tidak ada jarak antara satu tingkat dengan tingkat berikutnya. Nempel dia antara satu level tanah berikutnya enggak ada jarak. Maka dia disebut, dianggap tunggal. Itu rahasianya. Kenapa Allah menggunakan redaksi mujamak pada langit, sedangkan bumi menggunakan redaksi mufrad. Ya, jadi kalau bumi mulsak dia, nempel satu level ke level berikutnya, satu tingkatan ke tingkatan tanah berikutnya nempel. Ya, itu rahasianya ada samawati wal ardh. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, langit dan bumi. Menggambarkan bahwa apa yang disebut didahului sebutannya oleh Allah, menggambarkan itu yang pertama diciptakan. Berarti ini lebih dahulu diciptakan langit baru bumi. Samawan wal ard. Ya. Jadi langit dulu ada diciptakan baru bumi. Kalau kita mana duluan, manusia atau jin? Jin. Ama khalaqtul jinna wal insa. Jadi mana yang duluan disebut, itu dulu yang duluan diciptakan oleh Allah SWT. Laki dan perempuan, mana duluan disebut? Adam ya, dalilnya. Walaisa zakaru kal unsa. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Itu dalilnya. Oh, ada lebih duluan laki dan perempuan. Ya. Mana lebih duluan? Ya, fakir atau sekaya? Miskin dulu ya, fakir dulu ya. Ya. Dalilnya madal Al-Qur'an. Wa duha. Wadduha wal layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wajadaka a'ilam. Nah, wajadaka a'ilam fa'agna. A'ilam itu artinya miskin. Ya. Maka engkau akan menemukan orang yang a'ilah, orang yang miskin, orang yang tak berada, nanti Allah berikan kekayaan. Jadi miskin dulu baru kaya. Kemudian telur atau ayam? Sudah kita bahas itu, perdebatan panjang antara telur dengan ayam. Ya, ini rahasia Allah SWT dalam Al-Quran. Rabbis samawat, kata Rabbi. Di dalam kajian-kajian ulama tasawuf, bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dengan sifat Rabb, karena ini adalah yang hubungannya dengan i'tiqad kita adalah rububiyah. Rububiyah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik, memelihara, menjaga makhluk. Maka Allah SWT mensifatkan dirinya dengan sifat Rabb. Maka ayat ini bicara tentang Rabbis Samawat, bahwa Allah lah pemilik alam semesta ini. Langit, bumi ini adalah milik Allah. Maka Allah menyebut ya, zatnya dengan Rabbis Samawat. Tak ada manusia yang mampu ya memiliki alam semesta yang begini besar. Hanya Allah Subhanahu wa taala punya kekuasaan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada Nabi Muhammad, rahmatan min indi rahmatan min rabbika. Ini adalah rahmat, kasih sayang dari Tuhanmu hai Muhammad. Tuhannya bagaimana? Tuhanmu Rabbis samawati wal ardh wa ma bainahuma, apa yang antara langit dan bumi itu semuanya dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rabb itu memiliki 25 makna. Kalau Bapak Ibu Saudara mencermati makna Rabb itu banyak sekali. Di dalam kamus misalnya kita akan temukan minimal 25 makna Rabbun itu. Bab Malik, pemilik. Maka Rabbis samawat ay malikis samawat. Malik yang menguasai. Kemudian Rob juga mananya sahib, yang punya sahib, misalnya ya man Robu Hazal Kitab, ya, man Robu Hazal Kitab, ya kan bilang siapa Tuhannya kitab ini, enggak, siapa pemiliknya, artinya man Robu Hazal, man Robu Hazal HP, siapa pemilik, sahib. Kemudian Rob juga mananya adalah murabbi, pendidik. Maka tarbiyah itu adalah mengambil sifat Allah sebagai pendidik. Maka namanya tarbiyah. Diambil kata satu akar kata, rabbayu rabbi, tarbiyatan. Jadi orang yang mendidik itu bukan hanya mendidik kognitifnya, tapi dia mendidik afeksi dan psikomotoriknya, yaitu karakternya. Itu namanya tarbiyah. Kenapa? Karena meminjam nama Allah yang namanya Rabb sebagai medium pembelajaran dan pendidikan bagi peserta didik. Rabbis samawati wa rabb. Jadi Rabb, ya, bilangnya pendidik. Rabb juga maknanya adalah al-muhiq, yang mencakup semuanya. Tidak ada yang ketinggalan, semuanya dijaga oleh Allah SWT. Rabb juga maknanya haris, ya, yang memfilter agar semua jangan rusak. Makanya Rabb namanya. Nasturnya. In kuntum muqinin. Jika kalian itu benar-benar orang-orang yang yakin, muqinin, orang-orang yang betul-betul memiliki keyakinan yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada kalimat syarat, in kuntum muqinin. Allah sudah jelaskan rahmatam min rabbika, ini adalah rahmat dari Tuhanmu, ya. Innahu was-sami'ul 'alim. Allah Maha mendengar dan Maha tahu. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman itu harus punya keyakinan, sehingga dalam kajian ulama-ulama sufistik ada tingkatan keyakinan itu. Yang paling bawah adalah pertama nurul yakin, haqqul yakin, ainul yakin. Nah, ini keyakinan kita. Pertama adalah nurul yakin. Nur cahaya keyakinan. Nur itu adalah ilmu. Baru kita tahu kalau kita, ya, berdasarkan ilmu. Kenapa nurul yakin? Karena al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Maka orang yang yakin kalau dia berdasarkan ilmu, nurul yakin. Hakul yakin itu berdasarkan hati. Meskipun dia tak paham, tapi dia yakin. Itu hakul yakin. Ainul yakin, gabungan kedua-duanya, antara ilmu dengan hati. Maka namanya ainul yakin. Ainul itu artinya sudah esensi zat sesuatu, dia sudah paham, tahu, dia yakin. Itu ainul yakin, ya. Misalnya, saya perlihatkan Bapak Ibu ini. Dengan ilmu Bapak, Bapak Ibu Saudara, Anda sudah tahu ini adalahnya HP. Kalau orang yang anu, yang gak mau tahu tentang itu, oh dia yakin ini HP. Tapi orang yang betul-betul ainul yakin, dia lihat. Sudah dia lihat, dia yakini. Itu namanya ainul yakin. Maka kita, ya, dari sini muncul, ya, istilah syariah, hakikah, mari, ma'rifat. Muncul istilah itu, istilah syariah. Syariah itu berdasarkan ilmu pengetahuan, melaksanakan amal ibadah berdasarkan fikih syariat. Kemudian, ya, ma'rifah, ya, itu kita berdasarkan pada aspek keimanan, ma'rifatullah. Sedangkan hakikat itu kita berangkat dari kebeningan hati, yaitu tasawuf tadi, tarekoh tadi, ya, itu trilogi ajaran agama kita, ya, yang disebut dengan Islam, Islam, iman, Islam, ihsan. Mana lebih dahulu, iman, Islam, ihsan? Islam, ya, Islam dulu, karena kita bersyahadat, ya. Iman dulu, iman dari Islam. Di dalam Al-Quran, ya, wala tamutunna ilahina illa wa antum muslimun. Berarti Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian itu meninggal dunia, wafat, kecuali engkau dalam keadaan muslim. Seandainya Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum mu'minun, wala tamutunna illa wa antum muhsinun, gimana kira-kira? Allah memberikan kita keringanan, kemudahan, bahwa jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya, seandainya ada orang wafat, cukup di akhir hayatnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wajabat lahul jannah, wajib orang itu tamu surga. Kalau seandainya di akhir hayatnya hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, di level yang paling rendah. Tapi kalau Allah katakan wala tamutunna illa wa antum mu'minun, berarti tidak cukup dengan syahadat. Harus rajin sholat, harus rajin zakat, harus rajin puasa, harus berhaji. Ini kalau muslimun kan hanya level satu saja, syahadat muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya cukup orang bersyahadat saja di akhir hayatnya dia masuk surga. Pertanyaan kemudian, apakah orang gampang baca syahadat di saat sakaratul maut? Tidak. Jangankan kelas kita, Al-Qomah itu saking taatnya, baktinya kepada Allah SWT, bergantian bajunya untuk sholat berjamaah di belakang Rasulullah SAW. Tapi pada waktu beliau akan meninggal dunia, tidak bisa ucap la ilaha illallah di akhir hayat. Waktu dituntun oleh Sayyidina Umar, ya Al-Qamah kun la ilaha illallah, ya Al-Qamah ucapkan la ilaha illallah, keras mulutnya, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah padahal dia di belakang Rasulullah sholat berjamaahnya. Begitu halnya Rasulullah SAW, Abu Sina Umar ngelapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna al-qamah la yushhid, al-qamah tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat ya Rasulullah. Rasulullah spontan, hal baqiyat ummuhu, masih hidup ibunya, kata Rasulullah. Hal baqiyat ummuhu, masih hidup ibunya, al-qamah masih, Rasulullah. Kalau gitu pergi ke ibunya, mintakan maaf ke ibunya agar al-qamah bisa ucapkan la ilaha illallah. Pergi sahabat Rasulullah SAW ke ibunya al-qamah. Sampai di situ ibunya bilang apa? La arda bi al-qamah, saya tidak ikhlas dengan al-qamah itu. Kenapa? Karena dia kalah sama istrinya. Ternyata zaman sahabat juga ada yang kalah sama istrinya, apalagi zaman sekarang. Itu karena istrinya, saya tidak reda, tidak rela, terlalu sakit hati saya karena Al-Qamah selalu mendahulukan istrinya kepada saya. Kata ibu, lapor sahabat, ya Rasulullah, ibu Al-Qamah tidak ikhlas merelakan, memaafkan anaknya. Kalau gitu kita bawa jasadnya Al-Qamah di depan ibunya, ya digotong Al-Qamah di hadapan ibunya. Sampai situ Rasulullah mengatakan, hai ibu, ya umma Al-Qamah, hai ibu Al-Qamah, kalau anda tidak maafkan anakmu, kami akan bakar dia. Yang namanya hati ibu. Kalau gitu ya Rasulullah, saya enggak rela, saya enggak ikhlas anak saya dibakar. Apapun sebesar apapun kesalahannya Al-Qamah, saya maafkan ya Rasulullah. Hati ibu itu. Betul kata pepatah itu. Hati ibu sepanjang jalan, kasih bapak jalan-jalan.
1: Bapak jalan-jalan hatinya itu. Insyaallah, itu hati ibu.
0: Begitu ibunya mengatakan saya maafkan Al-Qamah, dituntun oleh Rasulullah, kul ya Al-Qamah, la ilaha illallah. Langsung dia ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu level yang pertama muslimun. Jadi paling rendah itu muslimun itu. Mu'minun berat lagi. Apalagi kalau wala tamutunna illa wa antum muhsinun. Sekedi isi surga. Kalau level yang paling tinggi muhsinun itu. Sebab kalau orang yang muhsinun itu, dia tidak pernah berpaling hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita macam-macam ini, hati kita ini.
1: Allahu Akbar. NDG.
0: Kapan kita menjadi orang muhsinun gitu? Berat. NDG kita pikir saat itu. Nah, itu level. Maka Allah katakan in wala tamutunna illa wa antum. Paling rendah itu. Level, tapi itulah Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala. In kuntum muqinin. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah?

0: insyaallah. La ilaha la nafiyatun lil jinsi. La itu menunjukkan, menafikan, meniadakan apapun. Itu namanya la nafiyah. La ilaha. Apa boleh mengatakan la ilahun? Boleh. Tapi ada kemungkinan. Tapi yang paling kuat adalah jadikan baris atas langsung setelah nafi. La itu, maka la nafiyah lil jins. Ada nafi, ada isbat. Ada kalimat negatif, ada kalimat positif, ada kalimat penguat, ya, penafi, peniada, dan ada kalimat penguat di dalam ilmu nahwu itu. La ilaha. Ini kalimatun nafi. La ilaha. Tidak ada Tuhan ilah. Illa itu ada tul istisna, huruf untuk melakukan pengecualian, pengecualian. Hu itu namanya kalimat isbat. Tidak ada Tuhan, itu kalimatun nafi. Illa ada tul istisnanya, huwa itu kalimatul isbat. La ilaha illallahu. Nah, Allahu. Nah, di sini Allah menggunakan dhamir huwa. La ilaha illa huwa. Tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa hu, Bapak Ibu? Hu itu tingkatan zikir paling tinggi dalam ilmu tarekah. Hu. Kalau kita masih zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu masih level, masih bertarekah level bawah. Masih level paut lah, level paut lah. Kalau kita ini kan masih level paut itu, apalagi zikir kita nggak benar-benar lagi, ya pakai beribu kita, tapi nggak jelas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu masih gigi satu. Itu. La ilaha illallah, gigi dua. La ilaha illallah, gigi tiga, gigi empat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Lama-lama enggak kedengaran soalnya lelah, lelah, lelah katanya. Illa, illa, illa. Enggak kedengaran, enggak asar, enggak ada bekas. Maka Allah SWT memberikan gambaran la ilaha illallah. Maka kalau zikir, zikir tarekah Naqsabandiyah Qadiriyah misalnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu dari zikirnya. Ya. Ngentek-ngentek. Kalau yang sebenarnya adalah enggak tarik. La ilaha illallah. La ilaha il. Jadi illallahnya ke hati. Ya. Nah, kalau kita lah ngentek kita. Ini kalau ngentek-ngentek ini kan zikirnya perempuan. Ya. Pak, Bu, Bapak kali lagi. Enggak. Kalau bapaknya, oh kawan lagi, enggih. Nah, ada orang-orang yang ngomong gitu ya. La ilaha illahu wa. Siapa Allah? Yuhyi wa yumiit. Dia Allah yang menghidupkan dan mematikan. Inilah sifat Allah yang tidak bisa dituruti oleh semua makhluk. Bahwa manusia, ya, hidup dan mati karena Allah. Inilah Allah mensifatkan dirinya dengan sifat yuhyi wa yumit, yang disebut dengan dasra ya hayyu ya qayyum. Makanya wirid ya hayyu wa qayyum itu hebat sekali, Bapak Ibu. Ya hayyu qayyum ada dalam apa? Dalam ayat kursi. Siapa yang mewiridkan ya hayyu wa qayyum 100 kali setiap hari, maka pertama diberikan kehidupan yang tenang, diberikan rezeki yang banyak, diberikan kekuatan yang hebat, diberikan ilmu yang berkah, diberikan itu, kata ulama. Kalau orang yang sering diberikan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu qayyum, kenapa? Karena ya hayyu qayyum itu ulama mengatakan itu adalah ismullahil a'zam, ya hayyu qayyum. Nah, makanya kalau kurang-kurang rezeki ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, munahara aja dapat lah kita. Mana datang di arak, mana gagal. Kalau dah ada, insya Allah sudah kita dapat rezeki kita. Maka Allah SWT, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum rabbu abaikum al-awwalun. Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu-terdahulu itu. Partaqib antih tu yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Nah ini dukhan. Ini yang menyebabkan ayat ini namanya suratul dukhan. Karena ada langsung sebutan ad-dukhan dalam ayat itu. Penamaan surah di dalam Al-Quran itu adalah sifatnya tauqifiyun, Bapak Ibu. Ya, tauqif itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari Rasulullah. Itu tauqifi namanya. Tauqif. Rabbis samawati wal ard, taqif yawma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin, yaghshannasa hadza azbun ali azabun alim. Ini adalah siksa yang pedih. Jadi kesimpulannya bahwa ayat ini bicara tentang rububiyah, ketuhanan, sifat Allah SWT sebagai pemilik alam semesta. Kemudian kita harus punya keyakinan totalitas kepada Allah SWT. Kemudian kita harus ya menanti keputusan Allah SWT agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang terpelihara dari siksa api neraka. Balhum fi syakkin yal'abun, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, yakhshan nasa hadza 'adzabun alim. Shadaqallahu al-'azim. Wallahu a'lam bissawab.
1: Di silahkan jamaah sekalian.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ampura Tuan Guru. Nah, tadi sudah dijelaskan masalah dan sudah dijelaskan juga pada yang sebelum-sebelumnya bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam sakaratul maut itu dia akan masuk surga. Tadi dijelaskan tidak sembarangan begitu kan orangnya yang ucapan la ilaha illallah itu, tapi dikaitkan dengan kisah seorang PSK itu gara-gara memberikan minum anjing yang kehausan itu masuk surga itu. Itu PSK itu level mana tempatnya? Nah, begitulah. Kok bisa masuk surga begitulah. Nah, terus yang kedua tadi dijelaskan bahwa langit dan bumi, laki dan perempuan. Nah, singgung masalah ayam ini. Ayam mana yang duluan, ayam atau telur gitu. Tadi masing-masing punya dalil gitu. Terus ayam dan telur ini masuk dalil di mana dia tempat? Dan kita dalam bahasa itu jarang orang yang bilang beli telur anu ayam telur begitu. Pasti dia beli telur ayam lah begitu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masan. Ada lagi?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang tuan tanyain masalah sewaktu kita sakaratul maut, kita sulit untuk mengucapkan la ilaha illallah. Namun kenapa setelah kita di dalam kubur bisa dia mendengar langkah saudara atau istri tetangganya waktunya pulang itu. Nah, terus yang kedua masalah kalau kita mau meninggal supaya kita tetap menganut Islam. Namun yang jadi pertanyaan tuan, hakikat makna Islam itu tersendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gih, memang luar biasa. Ada pertanyaan. Mudah-mudahan dia nggak lupa ini. Diingatkan gih pertanyaan. Sila, langsung kasih jawab dia apa? Kasih. Nanti kita jawab singkat. Itu ibu-ibu mau bertanya juga sebenarnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang enggak banyak lah, sedikit satu ayat itu tentang hu zikir ya, tapi ada sebagian besar bukan sebagian besar, sedikit saja ada ulama-ulama yang kita sering kita dengar di YouTube, di pengajian-pengajian, apa sih bahasa hu itu tidak ada artinya dan tidak diyakini bahwa itu adalah kebenaran tentang zikir itu. Jadi terima kasih, mohon pencerahan tentang terutama hu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan ridhonya. Akhfallahu taala ridhahu fi ta'atin. Allah rahasiakan ridhonya dalam satu ketaatan. Kama akhfallahu taala suhtahu fi zambin, sama halnya dengan Allah menutup kemurkaannya dalam satu dosa. Bisa jadi Allah SWT meridhoi satu amal perbuatan sehingga orang itu diberikan keselamatan oleh Allah SWT. PSK tadi itu bisa jadi ya, dengan amal perbuatannya yang sedikit tadi itu Allah redha dengan perbuatannya. Tapi ingat, di ayatnya diucapkan la ilaha illallah. Indikatornya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu paspornya itu. Paspornya itu. Ya, tiketnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tiket, paspor. Sebanyak apapun kita punya harta benda, jika tiket kita tidak punya, maka tertolak kita di pintu gate pesawat. Nah, itu gambarannya bahwa ya di dalam hadis banyak menceritakan tentang keridhaan Allah dalam satu amal perbuatan. Ya, kita kira ini orang muslim nih. Bisa jadi amal ibadah kita yang sedikit menyebabkan kita masuk surga. Maka jangan pernah bangga dengan amal perbuatan kita sendiri. Tidak boleh. Nah, itu makanya dalam hadis Rasulullah SAW bahwa seseorang itu tidak masuk surga dengan amal perbuatan. Awalasta anta ya Rasulullah, anda juga begini ya Rasulullah. Iya, saya juga tidak masuk surga dengan amal perbuatan saya, tapi masuk surga karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Di situ dia penjelasan tentang hadis itu. Jadi PSK ya dengan sebab dia melakukan satu perbuatan dia bisa masuk surga. Ada dalam hadis lain juga, ada seorang yang memberikan minum anjing. Dengan sebab dia minum anjing, dia diberikan masuk surga. Kenapa? Kan Allah titip ridhonya di hal perbuatan yang sedikit. Begitu juga Allah tutup kemurkaannya di dosa. Seandainya Allah SWT menampakkan kemurkaannya di saat manusia berbuat dosa, darah itu masih hidup badai ini. Ya, karena banyak dosa kita itu. Tapi Allah tutup kemurkaannya di saat orang berbuat dosa. Agar apa? Masih diberikan kesempatan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban yang pertama. Jadi bahwa orang yang kelihatannya dia bermaksiat di awal-awal hidupnya, tapi di akhir hayatnya dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia baca istighfar dan bersyahadah, maka orang itu sudah masuk dalam kategori wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian tentang zikir, tidak gampang orang mengucapkan la ilaha illallah inda sakratil maut. Apa sebabnya? Apa yang menjadi kebiasaan kita saat kita sehat, itulah yang Allah nampakkan nanti saat kita sakit. Madumtum fi sihatin kuntum fi sakratin. Apa yang engkau lakukan waktu sehat, itu yang anda akan temukan nanti waktu sakaratul maut. Waktu kita sehat, sering ngaji, sering zikir, sering taubat, itulah yang kita akan ucapkan nanti pada waktu kita sakaratul maut. Waktu hidup di dunia sehat walafiat, nyumpak nyenak, bahkan nanti saat dia sakaratul maut dia nyumpak nyenak gitu. Nyumpak nyenak belum. Jadi apa yang kita lakukan waktu sehat, itu yang kita akan ucapkan nanti pada waktu kita sakaratul maut. Itu sebabnya kita mohon doa husnul khotimah agar baik akhir hayat kita, baik mati dalam mengaji, mati dalam sholat, mati dalam ibadah, mati dalam menuntut ilmu, itu namanya husnul khotimah. Banyak orang pulang dari Islam Center ini meninggal dunia, maka dia akhir hayatnya adalah husnul khotimah. Itu tidak gampang, maka sesuai dengan amal perbuatannya pada waktu sehat. Kemudian ada orang yang meninggal dunia, ya, setelah meninggal dunia dia dengar, ya cuma pertanyaannya tadi, di dalam kubur dia mendengar istri tetangganya.

terompah kaki orang yang ziarah katanya. Coba itu boleh masih hidup loh ngomong itu. Masih hidup loh ngomong itu, dan kenyataan kan enggak pernah sepi itu tebuyuran itu. Nah, jadi itu gambaran bahwa ada kehidupan setelah kematian. Itu namanya alam barzah. Alam barzah itu Allah kembalikan lagi ruh kita ke situ, ya, sehingga kita mendengar suara anak, suara keluarga, suara istri, suara suami, kita dengarkan, tapi dalam alam yang berbeda. Itu sebabnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan sampai dia, ya, pahala doa sedekah jariah kepada orang yang meninggal dunia. Kenapa? Karena mereka hidup di alam yang berbeda. Makanya orang yang dapat kiriman pahala doa dari anak dan keluarganya, itulah orang yang paling bahagia di alam barzahnya. Gitu. Kemudian zikir, maratibu zikir. Zikir itu punya tingkatan. Kalau tingkatan-tingkatan kita yang masih bawah, ya masih kita zikir hanya zikrul lisan, zikir lisan saja. La ilaha illallah, la ilah. Ada juga zikrul arkan, hanya zikir tubuhnya aja. Zikir. Tapi yang paling berat adalah zikrul janan, zikir hati. Ini paling berat dan paling tinggi. Zikrul janan ini paling tinggi, zikrul janan. Sehingga maratib timpakan zikir itu, ada orang yang mengatakan la ilaha illallah, itu masih dalam zikrul lisan. La ilaha illahu, itu zikrul arkan. Kalau la ilahu, dia sudah melebur dalam hakikat marifat Allah SWT, sehingga yang hanya adalah hu. Maka itulah ayat yang paling tinggi di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas. Kul hu. Itu ulama tasawuf yang ngomong gih. Kalau ulama-ulama yang tadi yang tidak ada maknanya dia, karena dia tidak paham tasawuf aja gitu kan, sehingga dia tidak memahami makna kul hu itu. Ya, kul hu Allah. Jadi hu itu siapa? Dia sudah berada pada alam yang berbeda di saat orang sudah mengatakan hu. Jadi sudah enggak bergerak dia hanya, ya, tautan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi level tadi zikrul lisan, zikrul arkan, zikrul janan ini. Maka yang paling tinggi adalah orang yang memiliki ketenangan hati yang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Itu namanya zikrul janan, itu adalah radiyah mardiyah. Dia totalitas ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mau dibacakan ayat ini? Siapa mau dibacakan ayat ini? Pak Yadi, mau dibacakan ayat ini? Oleh Majelis masih biar ada waktu kita beribadah panjang umur, masya Allah, tabarakallah. Itu nggih, kalau alam bisawab mudah-mudahan. Ya. Yang? Oh, ayam telur. Sudah yang bahas dulu itu ayam telur itu. Ya. Duluan ya, berarti kalau ini perbedaan perspektif. Ayam telur. Kalau dalam Al-Qur'an mana lu disebut duluan disebut? Ya, telur atau ayam? Ibu, telur atau ayam yang duluan ibu? Biasanya ibu sebut telur. Telur ayam, ya? Coba dalam Al-Quran. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tuzillu man tasha, biyadikal khair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Mana lu duluan sebut? Hidup atau mati? Hidup atau mati? Coba. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti. Kami keluarkan yang hidup dari yang mati. Berarti

selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram di hari ini ya, hari Kamis 4 Juni 2026. Semoga hari Kamis yang manis ini semua berjalan dengan baik, semua bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan. Saya Andi Suhandi di NTB pagi ini akan mencoba menyemangati hari Anda untuk mengawal ataupun untuk menemani aktivitas-aktivitas Anda di pagi hari ini di NTB pagi ini.

Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum

bagaimana langkah yang sebaiknya bisa kita ambil. Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Restoransi Indonesia, RRI.

0: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, benar, Pro 1 RRI Mataram mengawali informasi di pagi ini. Kami hadirkan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Barat di hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Kami awali untuk menghadirkan informasi perakhiran cuaca dari Kota Bima. Kota Bima hari ini terpantau cerah saja dengan suhu 22 hingga 30 derajat Celsius dengan kelembapan 69 hingga 97%. Sementara untuk Kabupaten Bima dan Dompu hari ini terpantau berawan dengan suhu 22 hingga 32 derajat Celsius kelembapan 57 hingga 98%. Sementara untuk wilayah Sumbawa, baik itu Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa, hari ini akan cerah saja dengan suhu 21 hingga 31 derajat Celsius, kelembaban 59 hingga 97%. Baik, kita beralih ke beberapa kabupaten dan kota yang ada di Pulau Lombok. Diawali dari Lombok Timur. Lombok Timur hari ini cerah, begitu pun juga dengan Lombok Tengah dan Lombok Barat. Karena suhunya berkisar 20 hingga 29 derajat Celsius, kelembaban 61 hingga 96%. Sementara untuk Lombok Utara dan Kota Mataram hari ini diperkirakan ada hujan ringan dengan suhu 20 hingga 27 derajat Celsius. Sementara untuk wilayah Kota Mataram, suhunya berkisar 23 hingga 30 derajat Celsius, kelembaban dari 61 hingga 96%. Demikian pendengar informasi perakhiran cuaca hari ini Kamis 4 Juni 2026 untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, di mana informasinya kami kutip dari laman bmkg.go.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram mendekati ataupun merapat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kami akan mengajak Anda untuk menyimak ya rangkaian informasi nanti dalam Warta Berita NTB pagi ini. Untuk itu pastikan menyimak informasinya di Warta Berita NTB pagi hari ini, tentunya di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita nantikan pendengar pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langkur 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan Warta Berita Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Kami pasti tetap mensiagakan petugas-petugas kami yang ada di puskesmas dan itu sudah berbasis wilayah.
2: Ini kan langsung terisi, sehingga kami yakini tidak terlalu berdampak kepada operasional program MBG di daerah.
0: Perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan di Kabupaten Kota Senusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi NTB memastikan pergantian kepala BGN tidak mengganggu pelaksanaan program makan bergizi gratis di daerah. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita NTB pagi ini, Kamis 4 Juni 2026. Perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Kota Mataram menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Kota Mataram untuk terus memaksimalkan pelayanan di tingkat puskesmas. Fatmawati melaporkan.
1: Jadi hampir samalah polanya dari tahun ke tahun, dan ini yang selalu kita terus edukasi kepada masyarakat.
3: Menghadapi kondisi tersebut, Dinas Kesehatan Kota Mataram mengoptimalkan peran seluruh puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan sekaligus pusat edukasi masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan warga dapat memperoleh layanan kesehatan secara cepat sekaligus mendapatkan informasi yang tepat mengenai cara menjaga kesehatan di tengah cuaca yang tidak menentu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Dr. Haji Emirat Isfihan menegaskan seluruh fasilitas kesehatan di wilayahnya telah siap menghadapi berbagai kondisi cuaca mulai dari musim hujan, pancaroba hingga musim kemarau. Menurutnya, sistem pelayanan kesehatan berbasis wilayah yang diterapkan saat ini memungkinkan masyarakat memperoleh akses penanganan medis dengan lebih mudah. Kesiapan tersebut menjadi penting karena musim pancaroba kerap diikuti peningkatan kasus penyakit lingkungan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, demam berdarah dengue atau DBD, maupun influenza.
1: Kami pasti tetap mensiagakan petugas-petugas kami yang ada di puskesmas, dan itu sudah berbasis wilayah. Jadi seluruh wilayah itu sudah tercover oleh keberadaan tim yang ada di masing-masing puskesmas.
3: Menurutnya, jika sistem imun masyarakat baik, maka tubuh akan lebih mudah melawan bakteri maupun virus. Karena itu masyarakat perlu menjaga pola hidup sehat dengan mengkonsumsi vitamin, istirahat yang cukup, dan juga rutin berolahraga. Fenomena cuaca yang dipengaruhi minimnya tutupan awan, rendahnya kelembaban udara, serta hembusan angin monsun Australia membuat perbedaan suhu siang dan malam semakin terasa. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga meningkatkan resiko penurunan daya tahan tubuh, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan juga lansia. Dalam situasi seperti ini, puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengobatan, tetapi juga menjadi pusat edukasi kesehatan masyarakat. Beremiral juga menilai pendekatan preventif jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah penyakit muncul. Karena itu, solusi terus digencarkan melalui tenaga kesehatan di puskesmas maupun kader di posyandu. Edukasi difokuskan pada pengenalan gejala penyakit yang sering muncul saat perubahan cuaca, cara menjaga kebersihan lingkungan, hingga pentingnya menjaga asupan gizi dan cairan tubuh.
0: Sementara itu, memasuki musim kemarau, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga kesehatan serta kebersihan lingkungan. Ketua Tim Kerja Substansi Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, Haji Rasyatun, menyebutkan, hingga saat ini laporan kasus penyakit menular di wilayah Dayen Gunung masih terkendali dan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Untuk kasus demam berdarah dengue, DBD justru menunjukkan tren penurunan. Lebih lanjut, ia menjelaskan Kabupaten Lombok Utara telah berhasil mencapai status eliminasi untuk penyakit malaria. Namun pihaknya mempertahankan status ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan semata.
4: Musim kemarau ya tetap menjaga kesehatan, itu yang pertama, menjaga lingkungan tetap bersih, kemudian menjaga kesehatan jika ada gejala flu, batuk maupun panas, ya segera ke puskesmas, itu saja sih.
0: Haji Rasyatun menambahkan, Dinas Kesehatan Lombok Utara terus bersinergi dengan lintas sektoral untuk melakukan pemantauan dan surveillance secara rutin. Adapun penyakit yang biasanya muncul saat musim kemarau, yakni infeksi saluran pernapasan akut, flu, dan batuk. Karena itu, Haji Rasyatun mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan sebagai langkah pencegahan berbagai penyakit yang rawan muncul di musim kemarau. Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Bima terus memantau perkembangan penyakit saat perubahan iklim saat ini. Dari catatan Dinas Kesehatan, belum ada peningkatan kasus yang signifikan. Berikut laporan Asyari.
5: Perubahan iklim yang terjadi saat ini belum berdampak signifikan pada kesehatan masyarakat di Kabupaten Bima. Dari tren penyakit yang timbul saat ini, belum ada peningkatan. Tenaga Fungsional Epidemiologi Dinas Kesehatan Kabupaten Bima Sri Kurniawan SKMM Epid menyampaikan belum ada perkembangan peningkatan penyakit sebagai dampak perubahan iklim. Beberapa kasus penyakit yang muncul di Kabupaten Bima seperti diare, pneumonia, dan lainnya. Dalam dua pekan ini belum ada peningkatan jumlah kasus yang dialami warga. Beberapa penyakit menular seperti campak sudah menurun signifikan. Demikian juga dengan demam berdarah, sudah ada muncul kasus, tapi belum ada peningkatan. Untuk itu, Dinas Kesehatan mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa memperhatikan kesehatan dengan asupan makanan bergizi dan seimbang untuk mendukung daya tahan tubuh. Selain itu, memperhatikan kebersihan lingkungan atau menerapkan PHBS.
6: Kalau dilihat dari tren penyakit, Pak, belum terlalu signifikan sih, berkembang penyakit masih seperti biasa. Muncul itu seperti diare, masih pneumonia, tipoide, tapi belum ada peningkatan, masih seperti biasa aja sih. Dari tren mingguan penyakit, khususnya 2 minggu terakhir nih, belum terlihat penampakan peningkatan kasus. Masih seperti biasa, seperti bulan-bulan sebelumnya, tetap ada kasus, tapi tidak terjadi peningkatan. Seperti dia di tahap PHBS itu tetap harus dijaga, terus makan yang bergizi seimbang, terus juga untuk mendukung daya tahan tubuhnya.
5: Dinas Kesehatan sendiri terus melakukan penyuluhan dan promosi kesehatan kepada masyarakat untuk mewaspadai penyakit saat perubahan iklim. Dinas Kesehatan Kabupaten Bima bahkan terus turun ke lapangan.
0: Cuaca ekstrim yang terus melanda sejumlah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk para atlet yang tengah mempersiapkan diri menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan segera digelar. Berikut reporter Syahmanaf melaporkan.
7: Karena nutrisi ini sangat penting sekali. Tanpa ada nutrisi yang baik, tentunya sangat...
8: Menghadapi cuaca ekstrim yang terjadi saat ini, KONI Kota Mataram menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga performa atlet yang akan berlaga pada Porprov Juli 2026. Salah satunya dengan menyusun standar prosedur latihan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing atlet. Ketua KONI Kota Mataram, Firat Pariska, mengatakan setiap atlet memiliki kemampuan fisik dan daya adaptasi yang berbeda terhadap perubahan cuaca. Karena itu, metode latihan tidak dapat disamaratakan. Menurutnya, cuaca yang tidak menentu berpotensi memengaruhi performa atlet saat latihan maupun pertandingan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, KONI Kota Mataram mendorong penerapan program latihan yang fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi cuaca, serta memberikan perhatian khusus pada pemenuhan nutrisi atlet.
7: Misalkan, mungkin sesekali di waktu panas dicoba latihan, di waktu dingin dicoba latihan, bagaimana performanya. Masalah nutrisi juga, kami juga sudah mengantisipasi hal tersebut, di mana kami di Kota Mataram sudah beberapa waktu yang lalu mengirim beliau untuk lebih memperdalam ilmu beliau tentang nutrisi, karena nutrisi ini sangat penting sekali. Tanpa ada nutrisi yang baik, tentunya sangat rentan sekali terhadap terjadinya perubahan-perubahan cuaca dan lain sebagainya.
8: Senada dengan itu, akademisi Sport Science NTB, Johan Irmansyah, menilai kondisi cuaca ekstrim perlu menjadi perhatian utama dalam penyusunan program latihan atlet, terutama bagi cabang olahraga yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Menurutnya, suhu yang tinggi dapat mempercepat kelelahan karena tubuh harus bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Namun demikian, ia juga mengingatkan latihan di dalam ruangan tidak sepenuhnya aman dari dampak cuaca panas.
9: Kalau menurut saya yang paling parah, ya yang di outdoornya nanti ini. Kenapa? Karena energi yang dibutuhkan lebih banyak, atlet lebih banyak akan mengeluarkan sistem energinya, sehingga akan berdampak terhadap penurunan kondisi fisik.
8: Dari sisi sport science, pada kondisi cuaca ekstrim, Johan menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan nutrisi dan hidrasi atlet untuk membantu menggantikan energi dan elektrolit yang hilang selama beraktivitas.
0: Cuaca yang tidak menentu saat ini mengakibatkan munculnya beberapa penyakit di tengah masyarakat. Masyarakat merasa perlu adanya upaya mitigasi agar tetap dalam keadaan sehat. Berikut tanggapan mereka.
10: Perkenalkan, nama saya Iza Asri, bisa dipanggil Iza. Nama saya Kekeri Gunung Sari. Tanggapan saya tentang cuaca hari ini yang di daerah saya di Lombok ya, lumayan agak gimana gitu, soalnya sering berubah-berubah. Bisa kalau di siangnya itu panas, panas sekali, ntar menjelang malamnya itu kalau udah sekitaran jam 6 sore itu udah dingin. Apalagi kalau udah selesai Isa itu semakin dingin. Cara saya mengatasi itu mungkin kalau keluar gitu pakai baju yang tebal, yang dingin, yang bisa ngangetin badan. Terus mungkin juga nggak usah terlalu berpergian sampai malam hari gitu, soalnya nanti kan bisa sakit.
11: Perkenalkan, nama saya Nadira Yuna Lestari, biasa dipanggil Nadira, alamat Dasan Agung, orang-orang barat. Menurut saya, kondisi cuaca di NTB ini sekarang cepat berubah, kadang panas, kadang hujan. Terus akibatnya itu banyak warga yang sakit flu, terus terjadinya gatal-gatal. Cara saya ngatasi itu, saya selalu sedia perlengkapan hujan, rutin minum vitamin dan membersihkan halaman rumah dari sampah. Saya berharap kita semua lebih peduli menjaga kebersihan dan kesehatan diri maupun lingkungan sekitar.
12: Saya Aswadi Apandi, saya mahasiswa Bumi Gora, saya asalnya dari Bayan, Lombok Utara. Ya, kalau berbicara cuaca sih ya, memang betul sih, kita rasakan sendiri ya, sekarang-sekarang ini kayak, ya kadang panas, kadang hujan, memang cukup mengganggu lah, apalagi kalau saya pribadi emang suka lah olahraga, berkegiatan-kegiatan luar ruangan, tapi karena memang cuaca itu cukup mengganggu aktivitas luar ruangan memang. Nah, sejauh ini sih, kalau saya pribadi, pencegahan yang saya lakukan, karena memang jujur aja, sekarang ini banyak sekali yang sakit, teman-teman maupun kita sendiri pun yang merasa aktif berkegiatan pun kadang lemas mager gitu kan. Ya paling pertama ya kita proteksi ya, jaga kondisi lah, hidrasi tetap, minum air yang banyak, olahraga.
0: Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi salah satu penyakit yang kerap mengalami peningkatan kasus saat masa peralihan musim. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Kesehatan mulai melakukan berbagai langkah pencegahan dan peningkatan kewaspadaan. Lalu seperti apa upaya yang dilakukan untuk menekan resiko penyebaran penyakit di tengah musim pancaroba? Berikut rangkuman wawancara reporter Maya Utarifa bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan P3KL Dinas Kesehatan Lombok Tengah, Purta Wangsa.
13: Pak Kabit, bagaimana kondisi kesehatan masyarakat Lombok Tengah saat ini, khususnya memasuki masa peralihan musim?
14: Untuk di bidang pengendalian penyakit di Dinas Kesehatan Kota Lombok Tengah sampai saat ini, alhamdulillah untuk laporan SKDR, kemudian penyakit-penyakit yang berpotensi terjadinya KLB masih bisa dikendalikan. Artinya bahwa pelaporan itu, angka di masing-masing puskesmas, terutama untuk ISPA, itu masih dalam batas ring angka normal. Yang memang kalau lihat dari tren 2 tahun terakhir itu di bulan yang sama itu tidak ada peningkatan yang signifikan. Itu yang terjadi. Jadi trennya itu sama dengan 2 tahun terakhir, yang memang kita kalau kita lihat intervensi yang paling penting untuk saat ini adalah memang kewaspadaan terhadap beberapa penyakit yang memang secara arahan nasional itu sudah diberikan edaran di kabupaten kota. Tapi sampai saat ini alhamdulillah untuk potensi yang terjadinya KLB, ISPA, kemudian penyakit-penyakit menular seperti penyebaran virus dan yang lain-lain alhamdulillah bisa dikendalikan.
13: Penyakit apa yang biasanya mengalami peningkatan, Pak Kabit?
14: Kalau yang biasa kan di awal musim kemarau, di akhir musim penghujan itu kan peningkatan kasus ISPA sama pneumonia, nanti akhirnya akan jadi pneumonia. Tapi kalau kita melihat tren rata-rata di puskesmas itu sampai dengan hari ini di 29 puskesmas itu peningkatannya tidak ada yang peningkatan yang signifikan kasusnya.
13: berbicara terkait dengan kelompok masyarakatnya, nah yang mana yang paling rentan terdampak penyakit sarkal yang musim saat ini?
14: Kalau yang paling rentan untuk ISPA itu balita sama lansia, karena rentan antibodinya kan sudah lemah dia. Makanya kita anjurkan kalau memang ada keluarganya yang ini, kita minta dan kita sudah bersurat itu untuk masing-masing puskesmas, kalau yang potensial terjadinya KLB, misalnya ada di keluarganya yang terserang flu, karena kita lagi antisipasi ini jangan sampai terjadi kasus yang seperti di luar negeri, ada kasus peningkatan kasus untuk super flu dan yang lain-lain kan. Jadi alhamdulillah di sini tidak ada, dan kita anjurkan untuk menggunakan masker, kemudian etika bersih, etika batuk itu. Teman-teman puskesmas sudah melakukan edukasi di semua tempat di 29 puskesmas.
13: Oke, termasuk fasilitas di puskesmas gimana?
14: Oke, untuk fasilitas puskesmas sampai saat ini dari laporan LPLPU untuk kebutuhan obat, alhamdulillah stok obatnya aman dan peningkatan, karena ini akan berbanding lurus dengan kondisi kasus. Jadi artinya bahwa permintaan obat untuk kasus-kasus misalnya antisipasi flu, kemudian penanganan kasus flu, pilek, batuk, panas, dan yang lain-lain itu alhamdulillah sudah aman di masing-masing puskesmas.
13: Langkah-langkah untuk pencegahannya apa-apa yang akan dilakukan gitu?
14: Kalau ya untuk pencegahan, karena kita nih kan tim di kesehatan itu ada tim. Nah, tim itu yang bergerak, ini CKG-nya jalan, kemudian edukasi oleh tim-tim promkes juga sudah jalan, bagaimana melakukan promosi kesehatan, kemudian bagaimana PHBS-nya, pola hidup bersih dan sehatnya, itu sudah dijalankan di semua puskesmas. Itu teman-teman teman-teman promkes sudah melakukan kegiatan, kemudian di puskesmas juga kita sudah antisipasi dengan memang ada program MTBS, manajemen balita sakit itu, jadi tata kelolanya sudah jelas, jadi kita sudah tinggal bergerak saja di puskesmas ketika akan ada terjadi kasus, tapi mudah-mudahan tidak ada kasus.
13: Terakhir Pak Kabit, apa himbauan kita untuk masyarakat Lombok Tengah khususnya untuk menerapkan PHBS tadi?
14: Makanya PHBS itu sangat perlu, makanya itu teman-teman promkes sudah melakukan penyuluhan bagaimana pola hidup bersih dan sehat di semua rumah tangga, tataran paling rendah. Tataran paling rendah itu termasuk dengan bagaimana meningkatkan, mengaktifkan tentang 5 pilar STBM itu. Jadi itu juga sebagai pilar, karena memang penyebaran penyakit ini rata-rata bersumber dari lingkungan kan. Kalau lingkungannya tidak tertata dengan bagus, tidak terkelola dengan bagus, maka potensi penyebar penyakit itu semakin tinggi.
13: Terima kasih Pak Kabit atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana dari jabatannya. Meski demikian, pemerintah Provinsi NTB memastikan pergantian pimpinan di tingkat pusat tidak mengganggu pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di daerah. Ketua Satgas MBG NTB Fathul Ghani menegaskan program nasional tersebut tetap berjalan normal karena sistem organisasi di BGN masih berjalan. Menurutnya pergantian pejabat tidak akan mempengaruhi operasional program di lapangan.
15: Tidak berpengaruh secara struktur kan. Ini kan langsung terisi sehingga kami yakini tidak terlalu berdampak kepada operasional program MBG di daerah. Karena kan organisasi ini orang boleh berganti, sistem tetap jalan. Itu prinsip organisasi. Mau siapapun pimpinan, mau siapapun staf, sepanjang itu proses pergantiannya, jadi ya tetap jalan lah organisasi.
0: Fathul mengatakan hingga kini komunikasi dengan pemerintah pusat tetap berjalan. Sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di NTB juga masih melaporkan kesiapan operasional mereka. Terkait isu pengurangan anggaran BGN, Fathul memastikan kualitas dan porsi makanan program MBG sejauh ini tidak berubah. Menurutnya efisiensi hanya dilakukan melalui pengurangan hari distribusi dari 6 hari menjadi 5 hari dalam sepekan. Pemerintah Provinsi NTB juga memastikan fokus program MBG kini diarahkan untuk menyasar kelompok prioritas seperti ibu hamil dan balita. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memperketat aturan bagi kendaraan berplat luar daerah yang beroperasi di Nusa Tenggara Barat. Kendaraan yang sudah berdomisili di NTB diwajibkan segera melakukan balik nama atau terancam dikenai sanksi denda. Muhammad Halwi melaporkan.
16: kendaraan dari luar itu kita wajibkan balik nama. Karena
17: pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memperketat pengawasan terhadap kendaraan luar daerah yang beroperasi dan menetap di NTB. Kebijakan ini menyasar kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang menggunakan plat nomor luar NTB namun berdomisili di daerah ini. Pelaksana tugas Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda NTB, Baineli Yuniarti mengatakan, kendaraan luar daerah diwajibkan segera melakukan balik nama agar pajaknya masuk ke kas daerah NTB. Selain untuk meningkatkan pendapatan daerah, kebijakan ini juga bertujuan untuk menertibkan administrasi kendaraan dan memperjelas identitas kendaraan yang beroperasi di NTB.
16: Kendaraan dari luar itu kita wajibkan balik nama. Karena mereka kan menggunakan jalan kita, minimal bayar pajak lah untuk kami gitu kan. Tetapi ini untuk yang berdomisili di sini gitu kan. Dikecualikan yang fidusia ya, seperti itu. Dan ini harapan kita, kami kerjasama dengan Dirlantas juga. Nah, selain untuk meningkatkan pajak daerah, juga untuk penertiban identitas kendaraan. Jangan sampai tindakan kejahatan itu menggunakan kendaraan yang tidak jelas identitasnya.
17: Bapenda NTB mencatat sedikitnya 6.000 kendaraan luar daerah saat ini beroperasi di wilayah NTB. Sebelumnya, pemerintah daerah juga sempat memberikan program balik nama gratis agar kendaraan tersebut bisa menjadi objek pajak NTB mulai tahun berikutnya. Selain kewajiban balik nama kendaraan, pemerintah daerah juga berencana menaikkan tarif biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB khususnya untuk kendaraan kategori mewah.
16: Kemudian berikutnya lagi pajak BBNKB atau yang beli kendaraan baru untuk kendaraan roda 2 di atas 150 cc, itu kan kendaraan mewah tuh, ya, dan mobil di atas 1.500 cc, itu udah kendaraan mewah juga. Kalau yang mewah berarti kan duitnya banyak, yang layak dikit lah gitu. Karena pajak kendaraan kita tuh NTB ini paling rendah, Jatim sudah 12%, NTB 12% sendiri masih bermain di 9%, nah sekarang menjadi 10% dan 11%.
17: Pemerintah Provinsi NTB berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak sekaligus memperkuat pendapatan daerah. Penertiban kendaraan luar daerah juga diharapkan mampu mendukung keamanan dan ketertiban administrasi kendaraan di NTB.
0: Anggota Komisi 5 DPR RI fraksi PKS Haji Abdul Hadi mendorong pemerintah memperkuat penataan sistem irigasi untuk menghadapi potensi musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih panjang. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
18: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini berlangsung cukup panjang. Untuk itulah masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan serta membiasakan penggunaan air secara hemat. Anggota Komisi 5 DPR RI Haji Abdul Hadi menegaskan, ketersediaan air harus diprioritaskan untuk kebutuhan air minum masyarakat dan kebutuhan petani sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, Komisi 5 DPR RI saat ini mendorong penyusunan pengelolaan irigasi yang lebih terintegrasi mulai dari sumber mata air, bendungan, hingga jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier agar distribusi air lebih efisien. Ia menilai Nusa Tenggara Barat memiliki banyak bendungan yang dapat mendukung ketahanan pangan. Namun, sebagian masih memerlukan penataan dan optimalisasi agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat.
19: Kita memang ada program irigasi kalau di Komisi 5 itu memang mencoba untuk mengoptimalkan sumber-sumber mata air yang untuk kebutuhan petani. Tetapi yang paling utama menurut undang-undang kita adalah untuk kebutuhan air minum yang prioritas. Yang kedua adalah untuk kebutuhan petani rakyat. Nah, ini kita berharap dengan penataan irigasi yang baik, air tidak terlalu banyak terbuang.
18: Legislator asal NTB ini juga menyoroti kondisi sejumlah bendungan yang mengalami sedimentasi, termasuk bendungan Batu Jai. Karena itu, ia mendorong program revitalisasi dan normalisasi bendungan agar kapasitas dan fungsi layanan air dapat kembali optimal.
19: Kita lagi sedang merancang agar bendungan-bendungan kita ini selain sebagai penahan banjir, dia juga berfungsi untuk irigasi, untuk air minum, untuk energi listrik, bahkan untuk pariwisata dan olahraga. Ya, kita lagi sedang menganggarkan atau mendesain penganggarannya agar pembuatan bendungan itu tersambungkan kepada irigasi primer, sekunder, sampai tersier ke masyarakat-masyarakat kita.
18: Yang menambahkan, beberapa daerah di NTB terdapat daerah-daerah kering yang hanya mengandalkan air hujan.
20: keberadaan sumber berdalam dinilai sangat efektif untuk kebutuhan air pertanian. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan dalam memperkuat pengelolaan sumber daya air di daerah Seribu Masjid.
0: Pemda Lombok Barat mempertegas pengawasan terhadap keberadaan retail modern yang kini terus berkembang di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah memastikan penataan dilakukan secara selektif agar keberadaan toko modern tidak mematikan pasar tradisional maupun program ekonomi desa yang sedang dibangun pemerintah. Reporter Rian Mukhdar melaporkan.
21: Sampai saat ini

0: Hingga saat ini kondisi retail modern di Lombok Barat masih aman dan terkendali. Ia mengatakan, pemerintah tetap mengacu pada peraturan daerah yang mengatur jarak minimal pendirian retail modern sejauh 500 meter dari pasar tradisional maupun retail lainnya. Menurut Adnan, beberapa retail yang saat ini berdiri berdekatan terjadi karena izin dan rekomendasi telah terbit sebelum perda diberlakukan secara ketat. Namun kini pemerintah mulai melakukan penertiban terhadap proses perpanjangan izin usaha retail modern.
1: Nah sekarang kalau ada penambahan pengajuan itu, kami minta rekomendasi dari desa dan kecamatan, karena ada juga KMD, Koperasi Merah Putih itu. Nanti takut kami terlalu dekat sama KMD itu, makanya kami minta rekomendasi dari desa sama kecamatan. Memang di aturan itu kan harus tiap kecamatan itu dua retail modern yang harus ada. Tetapi berdasarkan Perda 1 tahun 2018 ini, di pasar peralihannya itu menyatakan daerah penyangga itu boleh lebih dari dua.
0: Kedepan pemerintah Kabupaten Lombok Barat berencana membatasi pembangunan retail modern baru. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat desa serta memberi ruang tumbuh bagi koperasi Desa Merah Putih yang saat ini mulai dikembangkan pemerintah.
2: Pemda Sumbawa menyiapkan Raperda Kabupaten Layak Anak guna memberikan perlindungan menyeluruh kepada anak, mengingat banyak persoalan sosial dan hukum yang melibatkan anak yang terjadi belakangan ini. Randy Pratama melaporkan.
3: Ini bagian dari ikhtiar kita.
4: Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menyiapkan rancangan peraturan daerah atau Raperda Kabupaten Layak Anak. Hal ini sebagai upaya memperkuat perlindungan menyeluruh terhadap anak. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Budi Prasetyo, mengatakan penyusunan regulasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh anak di Sumbawa memperoleh perlindungan yang optimal dalam berbagai aspek kehidupan. Saat ini, pembahasan Raperda Kabupaten Layak Anak masih berlangsung bersama DPRD Kabupaten Sumbawa. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak. Menurut Budi, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga memerlukan keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah akan memperkuat pembinaan keluarga dan lingkungan pendidikan guna mencegah berbagai persoalan yang melibatkan anak di bawah umur.
3: Ya, ini bagian dari ikhtiar kita, makanya Perda Kabupaten Layak Anak sedang dibahas bersama DPRD, dan sembari dengan itu, paralel semua sekolah kita minta untuk melakukan pembinaan lebih kuat, termasuk keluarga-keluarga, ya, dari skema pembinaan keluarga dan ikan anak-anak kita juga semuanya harus dilakukan apa peningkatan iman dan takwa, dan ini kita lakukan dengan penggunaan kurikulum yang nanti akan kita lakukan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan termasuk sampai tingkatan di bawah.
4: Pemkab Sumbawa juga akan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan serta Kementerian Agama untuk memperkuat pendidikan karakter, peningkatan iman dan takwa serta pengawasan terhadap anak. Selain mengatur aspek perlindungan, Raperda ini juga akan memastikan dukungan kelembagaan, pembiayaan dan mekanisme pelaksanaan yang terukur. Pemerintah daerah berharap seluruh pihak mendukung pembahasan regulasi tersebut agar perlindungan hak-hak anak di Kabupaten Sumbawa dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
2: Saudara, jamaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air. Kondisi keseluruhan jamaah haji Gumih Patuh Karya dalam keadaan sehat. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
5: Jamaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Pemulangan perdana dilakukan terhadap jamaah yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 1 asal Lombok Timur. Sebanyak 393 jamaah haji kloter 1 tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid pada Selasa kemarin, terdiri dari 178 laki-laki dan 215 perempuan. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umrah Lombok Timur, Haji Makinuddin, mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur dalam kondisi baik, yang telah tiba maupun yang masih berada di Mekah dalam keadaan sehat. Dikatakannya jamaah yang tergabung dalam kloter 6, 9, 12, dan 15 masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jamaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jamaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu tidak terdapat jamaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jamaah umumnya bersifat ringan seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca.

0: panas.
1: Secara umum bipolar 1 yang sudah kemudian bipolar 6, 9, 12 dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Ketika pada saat ini jamaah di kita itu sementara bipolar yang lain menunggu jadwal bipolar 6, bipolar 9, 12 dan bipolar 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir ada satu jamaah di kita yang meninggal kemarin di bipolar 9 itu berasal dari keruat. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya kayak gitu wakil satu orang karena faktor sakit.
0: Haji Makinuddin menjelaskan terdapat satu calon jamaah yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jamaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jamaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Ia menambahkan cuaca panas di Arab Saudi menjadi perhatian utama selama pelaksanaan ibadah haji. Karena itu jamaah diingatkan menjaga kondisi kesehatan dengan memperbanyak konsumsi air putih dan tetap memenuhi kebutuhan makan meskipun aktivitas ibadah cukup padat. Sementara itu tahun ini jumlah jamaah haji asal Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air.
2: Saudara, sebelum berpisah, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita. Perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan di Kabupaten Kota Senusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan pergantian kepala BGN tidak mengganggu pelaksanaan program makan bergizi gratis di daerah. Saya Andi Suhandi menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa

0: kami memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana, perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, dan betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat, terima kasih ya Anda masih bersama kami di NTB pagi ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan di pagi hari ini pendengar, setelah tadi kita sudah menyimak warta berita NTB pagi, kami akan menemani Anda dalam opini publik dan klarifikasi ya untuk hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Dan topik di opini publik dan klarifikasi pagi ini, yakni terkait bagaimana kita bisa menjaga kesehatan di masa peralihan. Karena saat ini kita mulai memasuki ya masa peralihan menuju musim kemarau. Cuaca kadang terasa panas di siang hari ya, namun malam hari atau pagi hari itu terasa lebih dingin. Apalagi kalau malam sudah mulai beranjak jam 8 malam ya, dinginnya lebih dingin dari biasanya. Selain itu belum lagi ada anginnya, kemudian debu, perubahan suhu, dan ini kondisi tubuh yang seringkali harus beradaptasi ya lebih cepat. Tidak sedikit masyarakat yang mulai mengeluhkan demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, kemudian alergi, bahkan tubuh juga terasa lebih mudah lelah ya. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah cukup siap menghadapi perubahan musim ini? Nah pendengar, perubahan musim memang sebenarnya bukan hanya terkait cuaca yang berubah ya. Tubuh manusia juga ikut melakukan penyesuaian. Jadi saat tubuh berubah lebih cepat, jadi kelembaban udara berubah, kemudian paparan debu meningkat, aktivitas harian tetap padat, daya tahan tubuh ini dapat ikut terpengaruh ya. Belum lagi pola hidup kita yang mungkin ada dari sebagian ya, yang memang tidurnya terlambat, kemudian kurang minum, apalagi jarang olahraga ya, dan sering begadang, yang akhirnya tubuh ini lebih mudah memberikan sinyal ya. Nah, menurut Anda pendengar, apakah perubahan cuaca ini memang sangat berpengaruh terhadap kesehatan? Atau justru gaya hidup kita sendiri yang lebih menentukan? Silakan Anda bisa bergabung ya di opini publik dan klarifikasi di pagi ini dengan menghubungi kami di 081-8020-56000 atau bisa juga di 0370-646-521. Sekali lagi, untuk Anda yang ingin bergabung di opini publik dan klarifikasi di pagi ini, silakan bisa Anda menitipkan mungkin tips ya atau saran bagaimana kita sama-sama menjaga kebugaran tubuh kita dalam peralihan musim ini. Silakan bisa langsung bergabung di 081-8020-56000 atau bisa juga di 0370-646-521. Sembari menunggu beberapa pendengar yang ingin bergabung di pagi hari ini dalam opini publik dan klarifikasi, kita dengarkan dulu satu pesan berikut ini.
2: Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oceania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Ini terdapat forum grup seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, diisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat 3 terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. 26, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mantap, masih di opini publik dan klarifikasi ya. Untuk hari ini di pagi Kamis 4 Juni 2026 dengan topik bagaimana menjaga kesehatan tubuh di peralihan musim ya. Karena kita tahu bersama saat ini cuaca begitu dingin di malam hari dan panas di siang hari. Tentu ini membutuhkan effort yang lebih ya untuk menjaga kesehatan badan, untuk menjaga antibody dan tentunya untuk tetap bugar dalam kondisi peralihan musim ini. Ada beberapa tips yang saya kutip dari beberapa artikel yang benar bagaimana menjaga kesehatan saat musim kemarau ya, karena kita saat ini ya akan siap untuk menghadapi musim kemarau. Jadi kebiasaan sederhana yang sebenarnya bisa membantu tubuh kita lebih siap menghadapi perubahan musim. Yang pertama ini, jangan tunggu haus untuk minum. Jadi saat cuaca mulai panas, tubuh kehilangan cairan lebih cepat. Jadi kadang kita tidak merasa haus ya, tetapi sebenarnya tubuh ini mulai kekurangan cairan. Dan pastikan tidur pun cukup ya. Jadi banyak orang ingin sehat, tetapi tidurnya hanya beberapa jam. Padahal sistem imun ini bekerja lebih baik saat tubuh beristirahat cukup. Juga apa yang dimakan, perbanyak buah, sayur, protein. Juga hindari ya, terlalu sering mengkonsumsi makanan-makanan yang membuat tubuh cepat lelah. Gunakan perlindungan saat aktivitas di luar. Nah ini penting sekali ya ketika musim kemarau. Jadi jangan sampai tidak menggunakan masker, kemudian tidak menggunakan perlindungan ya saat aktivitas di luar, debu di musim kemarau ini akan masuk atau memapar tubuh Anda, sehingga ini akan membuat tubuh menjadi cepat drop ya, cepat sakit. Nah, gunakan seperti masker, topi, atau menjaga kebersihan setelah aktivitas luar ini bisa membantu. Dan jangan abaikan gejala ringan ya, seperti pilek, demam. Jangan ini dianggap biasa, padahal tubuh itu sedang memberikan sinyal ya untuk kita beristirahat. Nah, pendengar, dari semua tips tadi, mana nih yang paling sulit Anda lakukan? Apakah menggunakan masker? Atau mungkin tidur yang cukup? Apapun yang Anda lakukan saat ini ya untuk menjaga kesehatan, silahkan lakukan yang konsisten ya, baik itu olahraga, kemudian menjaga asupan makanan dan minuman ke tubuh, beristirahat yang cukup, dan mengelola pikiran ya. Ini penting juga ya untuk menjaga kesehatan tubuh Anda. Baik, pendengar, seperti biasa di opini publik dan klarifikasi, selalu mengundang pendengar yang ingin bergabung. Bisa langsung hubungi kami ya di 081-8020-5000 atau bisa juga di 0370-646-521. Karena nanti di sesi kedua di opini publik dan klarifikasi, nanti kita akan berbicara bersama Dr. Muhammad Samsu Sabri, MPD, Dekan Fakultas Kesehatan UNU NTB, terkait bagaimana mengantisipasi penyakit di masa peralihan musim. Anda yang ingin tetap bugar setiap hari, terutama di saat ini ya, di saat peralihan musim, silahkan nanti bisa menyimak obrolan kami, obrolan singkat dalam opini publik dan klarifikasi di season kedua ya, bersama Dekan Fakultas Kesehatan UNU NTB, yakni Dr. Muhammad Tamso Sabri MPD yang akan nanti kita bicara ya, ngobrol terkait bagaimana mengantisipasi penyakit di masa peralihan musim. Anda juga bisa bergabung nanti ya di line atau bisa juga melalui chat di 081 80 2 056 ribu. Ada beberapa chat yang masuk juga nih di redaksi kami. Ada Ibu Siti di Pagesangan Mataram. Assalamualaikum. Menurut saya pergantian musim ini memang terasa sekali pengaruhnya. Anak-anak di rumah lebih gampang batuk dan pilek. Dan yang paling saya jaga biasanya minum air putih sama mengingatkan anak-anak jangan terlalu sering jajan es. Kadang susah itu justru mengatur jam tidur mereka. Saya orang tua sekarang memang harus lebih perhatian karena cuaca sekarang ini cepat sekali berubah. Terima kasih ya untuk Ibu Siti di Pagesangan. Menarik sekali, kadang memang menjaga kesehatan harus dimulai ya dari hal sederhana yang terkadang memang ini terlupakan. Kemudian sebelum kita nanti warta berita nasional di RRI Pro 3 Jakarta, kembali saya bacakan beberapa komen pendengar yang mendengarkan opini publik dan klarifikasi. Selain dari Ibu Siti di Pagesangan, ini ada Pak Rahman di Gerung Lombok Barat. Saya kerja lebih banyak di luar ruangan, Mas. Kalau sudah mulai musim panas, biasanya badan cepat capek dan tenggorokan gampang sakit karena debu. Menurut saya, sekarang orang kadang terlalu sibuk bekerja sampai lupa istirahat. Saya sendiri sekarang selalu bawa air minum sendiri kemana-mana. Wah, ini tepat sekali ya. Terima kasih Pak Rahman. Ini juga penting mendengar ya, aktivitas tinggi kadang membuat kita juga punya batas. Jadi pastikan asupan makanan, apalagi cairan ini ya, agar tidak terdehidrasi, pastikan untuk mencukupi ya cairan yang masuk ke dalam tubuh, apalagi untuk orang-orang pekerja di luar ya, yang keringatnya lebih banyak keluar, ini memang membutuhkan cairan yang berbeda. Jadi pastikan ya kebutuhan cairan Anda terpenuhi, yakni sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Dokter Reni Bunyamin dalam acara atau program dokter kita di Pro 1 RRI Mataram, selalu menyarankan untuk cairan ini 4 mili kali berat badan. Jadi berapa berat badan Anda dikalikan 4 mili, itulah jumlah cairan yang dibutuhkan oleh tubuh Anda setiap hari. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Rahman dan Ibu Siti. Dan kemudian ada pendengar juga nih yang bergabung dari siapa ini? Dari Rani di Gomong Mataram. Katanya kalau menurut saya masalah anak muda sekarang itu lebih ke pola tidur, Mas. Banyak yang tidur larut malam, termasuk saya juga kadang begitu. Nah, pas cuaca berubah seperti saat ini, saya langsung gampang drop. Jadi mungkin untuk menjaga kesehatan itu bukan cuma minum obat ya, tapi pola hidup juga. Wah, benar sekali ya. Dan ini menarik, Rani mengingatkan bahwa kadang penyebabnya bukan hanya cuaca, tetapi kebiasaan sehari-hari. Jadi pola makan harus tetap dijaga, kemudian tidur, nah ini yang begadang ya, jangan sampai sering begadang. Kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan di malam hari, dipercepat saja ya, pastikan itu selesai di bawah jam 10 malam ya, jam 10 malam tidur, dan besok pagi insya Allah akan lebih bugar. Merapat ke pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saat ini di pukul 7 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah, kita nantikan ya Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi RRI.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat

0: Suci. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.

0: waktunun Asia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, ini Radio Republik Indonesia dengan warna berita.
1: Saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.